0: Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis di Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

Komdangu, salah satu tradisi yang juga menggambarkan cinta akan alam sekitar dan menjaga, melestarikan juga Komdangu ya. Ini sangat jelas, nampak jelas begitu dalam sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam tradisi ngalokat cai Komdangu. Kita akan dengarkan bagaimana tradisi ini berkembang dan juga lestari di masyarakat.

Di desa Sidung, di kampung Ganca, ada sumber air itu dua. Mereka menamakan sumber mata air itu disebut Irung-Irung. Untuk masyarakat desa Sidung, khususnya kampung Panyairan, RW 11, RW 10, dan 13, biasanya setahun sekali mengadakan menyelamatkan selokan, istilahnya ngalokat cair.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber Irung-Irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual Ngalokat Cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kepakuman, tidak pernah ada peristiwa. Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Nah, yang tadinya sudah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa Ngalokat itu melalui kepakuman tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembayang. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di Irung-Irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

0: mulanya, ngalokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk menyelaraskan kehidupan sekaligus mensejajarkan manusia dengan alam. Tetapi pada saat sekarang, upacara itu dilakukan sebagai upaya menjaga kekayaan alam dari kepentingan bisnis. Mengingat dua sumber mata air yang berada di kawasan Cihideung berada di dalam areal komersial. Padahal tujuan dalam upacara ngalokat cai ini yaitu agar sumber air irung-irung yang mengaliri 3 RW tidak dikuasai pengusaha untuk kepentingan bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideung yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideung?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di solokan lalu diakhiri dengan memotong kerbau lalu berdoa. Lalu di sana ada keseniannya sesapian, dan selain sesapian juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya, saat ini kondisi masyarakat Cihideung sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menjaga kerukunan antar warga yang sudah mulai terkikis.

0: Yang, reka mana rulusuan gitu?
1: Reka tong, oh tong.
0: Nah, da uing marahin oh tong.
1: Kan baik, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: BBM naik
1: tuh, Neng. Akan menaiki milu enggak sebagai dua ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Sebab itu sorangan nyupiran.
1: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kesempatan pagi hari ini Om Dangun seperti biasa di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ngawongkong Pagi ke ruang dengar Anda. Kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kali ini Ibu Kadis LH Kota Cimahi, Ibu Dr. Hanifah Lustiarini, MHM. Saat ini sudah terhubung di ujung telepon, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar nih Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah, ini Ibu sedang di kantor atau masih di rumah Ibu?
1: Saya sudah di kantor, sebetulnya saya baru memantau untuk kegiatan pipiring yang telah kita laksanakan pada pagi hari tadi.
0: Baik Ibu, ini mohon maaf mengganggu waktunya Ibu nih sebentar. Kita mau ngobrol-ngobrol perihal masalah sampah nih Bu ya. Ini masalah sampah menjadi permasalahan sosial yang nampaknya masih belum teratasi sepenuhnya nih Bu ya. Meningkatnya jumlah penduduk, jadi meningkat juga jumlah sampahnya. Apalagi di Bandung Raya sendiri, ini kemarin TPA Sari Mukti ya Bu, ada kejadian begitu. Nah ini menjadi penumpukan sampah yang masih belum bisa teratasi. Bagaimana nih menurut Ibu sendiri, Mangga?
1: Betul Mas, jadi kita kalau berbicara sampah, sebetulnya setiap manusia hidup itu selalu memproduksi sampah.
0: Betul.
1: Dan kita harus berbicara bahwa bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sampah ini dengan bertanggung jawab. Jadi tentunya siapa yang harus bertanggung jawab dengan pengelolaan sampah ini, atau mungkin siapa yang bertanggung jawab tentang sampahnya.
0: Betul.
1: Adalah orang yang memproduksi sampah itu atau produsen.
0: Betul.
1: Nah, itu yang mungkin bersama-sama mari kita cermati. Karena mohon maaf kalau kami lihat beberapa waktu dan mungkin dari dulu sampai sekarang, orang beranggapan bahwa setelah dia memproduksi sampah, dia hilang di depan mata, dibersihkan oleh tukang sampah, itu bukan kewajiban dia.
0: Okay.
1: Itu sudah langsung kewajiban pemungut sampah atau mungkin penyapu jalan, begitu Pak.
0: Baik, baik, baik. Jadi jika dikaji betul bahwa sebenarnya kita sendiri ya Bu ya, yang memproduksi sampah yang harusnya bertanggung jawab begitu. Sehingga hari ini pun, apakah juga Ibu, sebenarnya masalah sampah ini sudah lama sekali ya Bu ya, bukan masalah sekarang-sekarang karena kejadian TPA Sarik Mukti. Jauh dari itu juga sudah, sebenarnya harusnya kita lebih sudah sadar begitu. Nah kira-kira apa yang perlu dilakukan nih? Apakah dari pemerintah juga memberikan pendidikan masalah penanganan sampah atau bagaimana Bu Mangga?
1: Jadi begini, kalau tadi saya katakan kata dasarnya dari sampah itu adalah siapa atau mungkin bagaimana pemulaannya dan tanggung jawab dari produsen.
0: Betul.
1: Produsen sampah itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dia buat. Dari sejak produksi, konsumsi, sampai ke pemusnahannya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kita harus paham dulu dengan hukum lingkungan. Dalam hal ini adalah setiap manusia menjaga kebersihan lingkungannya. Dan pada mungkin kalau kita berbicara, karena memang masyarakat kita selalu diminapubukkan dulu dengan udah diangkut oleh tukang sampah, kemudian kita tidak tahu itu dibuang kemana.
0: Betul.
1: Bumi kita sudah semakin capek, semakin tua.
0: Betul.
1: Kemarin mungkin kalau kita di Jawa Barat sudah paham 17 tahun yang lalu dengan kejadian Sari Gajah, longsor Sari Gajah yang melibatkan 130-an orang. Itu sekarang terulang lagi di Sari Mukti dengan bentuk bencana yang berbeda, yaitu kebakaran. Dan baru disitulah masyarakat baru ngeh, oh ternyata sampah kita ini hanya dibuang saja memindahkan permasalahan. Itu poinnya. Jadi perilaku masyarakat yang harus kita rubah. Ya itu namanya bertanggung jawab terhadap sampahnya itu Mas, poin itu di sana. Begitu.
0: Baik.
1: Nah pemerintah dalam hal ini memang punya tugas, yaitu untuk mengelola sampah.
0: Mengelola sampah, betul.
1: Ya, mengelola sampah. Jadi kalau dulu kita paradigmanya adalah kumpul, angkut, buang. Nah sekarang pembuangan itu sudah overload kan.
0: Iya betul.
1: Nah oleh karena itu mari, karena saya lihatin juga undang-undang itu sudah ada Mas yang mengatur. Undang-undang nomor 18 tahun 2008. Khususnya di situ mengatur tugas dari masing-masing, termasuk tugas dari pemerintah juga. Yaitu di pasal 9 mengatakan menetapkan lokasi tempat penampungan sementara. Untuk kemudian juga menetapkan tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemeriksaan akhir. Baik. Itu adalah tugas dari pemerintah.
0: Baik.
1: Tetapi untuk mengelola dari awal produsennya itu kita harus bersama-sama.
0: Betul.
1: Baik itu produsen maupun dari pemerintah, seperti itu.
0: Baik. Apakah pemerintah juga sudah melakukan artinya duduk bersama begitu Bu, berdiskusi dengan produsen sampah, artinya ini pengusaha begitu Bu, untuk menangani hal seperti ini begitu? Karena memang kalau masyarakat sendiri kan, terutama di Jawa Barat sendiri nih misalkan, tentunya pasti tetap menunggu bagaimana pemerintah begitu Bu.
1: Ya, sebetulnya kita tinggal mau atau tidak. Mm-hmm. Karena pemerintah itu kan regulator ya Mas.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita turunan dari undang-undang itu, kita khususnya untuk Kota Cimahi ya. Mm-hmm. Kita sudah punya perda, peraturan daerah.
0: Baik.
1: Nomor 6. Mm-hmm. Tahun 2019.
0: Mm-hmm.
1: Tentang pengelolaan sampah.
0: Baik.
1: Di situ sangat diatur masyarakat sebagai produsennya harus apa, orang yang punya kawasan terpengelolaannya harus seperti apa, pemerintah melakukan apa.
0: Baik.
1: Nah ini yang sekarang kita kawal, bagaimana masyarakat untuk taat terhadap peraturan perda tersebut. Karena memang ini pemerintah itu tugasnya adalah memberikan regulasi atau menyiapkan regulator untuk mengatur semuanya.
0: Oke. Baik. Nah ini di Kota Bandung saja sendiri Bu, tidak ada TPA ya kan Bu ya? Jadi ikutnya ke daerah lain begitu. Ini juga menjadi permasalahan ya Bu ya.
1: Iya
0: betul. Nah kalau Kota Cimahi sendiri Bu, bisa disampaikan, bisa digambarkan seperti apa? Apakah juga ada TPA khusus gitu untuk Kota Cimahi sendiri? Karena iya, kita kan selama ini juga di TPA Sari Mukti ya Bu, di daerah Bandung Barat begitu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk Kota Cimahi sendiri kita tidak punya tempat atau TPA. Jadi kita mengikuti yang sudah disiapkan oleh provinsi, yaitu di Sari Mukti. Mungkin kasus ini sama dengan Kota Bandung.
0: Betul.
1: Sehingga saat ini tentunya kita akan mengajak masyarakat, mm-hmm, untuk menerapkan perda itu dengan baik, yaitu melakukan pilah sampah.
0: Pilah sampah.
1: Kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita buat atau kita produksi. Mm-hmm. Karena ternyata sampah ini kita tidak mesti harus semuanya dibuang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita bagi ada organik, ada anorganik, ada residu.
0: Hmm.
1: Mari itu kelola, kita kelola. Sehingga yang memang sudah tidak bisa diolah apapun, di-recycle atau didaur ulang, jadi kita kan ini adalah reduce, reuse, recycle.
0: Hmm.
1: Nah, sisa-sisa dari yang tiga ini tentunya menjadi residu yang ini mungkin harus kita buang ke TPA. Sehingga TPA-nya akan awet.
0: Hmm.
1: Nah, seperti sekarang. Begitu.
0: Iya, iya, iya. Baik, kemudian kalau masyarakat sendiri kan awam, artinya Bu, tidak semuanya mengerti tentang 3R ini begitu. Apakah juga dari pemerintah, baik itu misalkan DLH ya, ada sedikit apa maksudnya membimbing membina masyarakat sendiri Bu, ada kegiatan seperti itu Bu?
1: Iya, kebetulan kalau di Cimahi ini ada tiga program yang digulirkan oleh Pak Wali Kota,
0: mm-hmm,
1: Pak Didik Suratman Nugrahawan. Beliau menggulirkan tiga program,
0: mm-hmm,
1: yaitu diantaranya Padat Karya, kemudian One Product One RW, dan yang terakhir adalah Gerak Om Timpah,
0: mm-hmm,
1: Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini sudah dilakukan sejak sosialisasi sudah gentar. Karena kami punya kader untuk sosialisasi 1 RW 4 orang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini semuanya. Total RW kita lakukan intervensi seperti itu. Kemudian, di samping itu, ada tugas tambahan dari Pak Wali Kota,
0: mm-hmm,
1: untuk seluruh pejabat struktural yang dulunya adalah eselon 4 atau penyetaraan,
0: mm-hmm,
1: itu diberikan tugas tambahan untuk mengawal di RW.
0: Hmm.
1: Untuk mengawal dari mulai sosialisasi dan memanage sampah itu supaya bisa terkelola dengan baik.
0: Baik.
1: Itu yang dilakukan di Cimahi. Ya.
0: Yang dirasakan seperti apa Bu? Koordinasi dengan setiap RW begitu ada perwakilan, apakah ada progres begitu Bu?
1: Alhamdulillah, karena memang kita tidak tahu ada kejadian terbakarnya Sari Mukti.
0: Betul.
1: Ini kita sudah diawali dari bulan Februari, Maret, April, ini berjalan. Jadi kita kader itu melakukan namanya door-to-door edukasi.
0: Baik.
1: Kemudian juga kita selain dengan fungsi konvensional, kita juga menggunakan beberapa media yang kita bisa gunakan. Kemudian setelah itu kita masuk ke door-to-door collection. Sehingga saat ini alhamdulillah Kota Cimahi dengan adanya kebakaran Sari Mukti ini seperti ada trigger.
0: Okay.
1: Saya mengatakan setiap ada masalah di baliknya adalah ada solusi.
0: Baik, baik.
1: Sehingga itu yang membuat kami optimis dan alhamdulillah kami sudah mulai berjalan, RW dikoordinasikan oleh kelurahan, kelurahan dengan kecamatan. Kita sudah setelah mereka teredukasi, kita untuk pengumpulan sampah ini adalah kita jadwal.
0: Okay.
1: Kapan hari organik, kapan hari anorganik, dan kapan hari residu. Ini kita masih pengawalan terhadap masyarakat. Okay. Alhamdulillah dengan seperti itu sudah terasa nih volume sampah yang harusnya dibuang ke Sarimukti menjadi lebih sedikit.
0: Oke. Berarti sudah berjalan Bu ya, sesuai dengan kesepakatan dari beberapa petinggi daerah begitu. Kemarin akan terjadinya kemarin kegiatan apa namanya TPA Sarimukti yang terbakar 50% tidak akan seperti sebelumnya 100% begitu ya. Membuang sampah ke TPA.
1: Zona super duper darurat begitu kalau provinsi memberikan istilahnya begitu.
0: Iya, super duper.
1: Kalau kami menjadi trigger untuk pemacu buat kami untuk bagaimana kita mengelola sampah menjadi lebih bijak sehingga nantinya yang dibuang ke TPA Sarimukti itu menjadi lebih sedikit. Dan ini juga mengedukasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksi. Minimal apa bentuk tanggung jawabnya adalah mari kita pilah sampah dari sumbernya. Itu poin yang paling penting untuk mendukung keberhasilan dari pengurangan sampah yang harus kita buang ke titik Sarimukti.
0: Baik, kemudian Bu boleh disampaikan kira-kira nih saya ketidaktahuan saya sendiri barangkali untuk Jawa Barat sendiri atau Indonesia sendiri sebenarnya ada nggak Bu penanganan sampah, maksudnya ya sampah yang ada di TPA begitu dikumpulkan dari semua daerah, kemudian sudah ada pemakaian dengan teknologi nggak Bu di kita Bu?
1: Oke, jadi ada. Kalau kita melihat mungkin di Bantar Gebang, Bantar Gebang yang di DKI itu sudah digunakan untuk energi.
0: Oke.
1: Jadi dia untuk pembangkit tenaga listrik sampah begitu.
0: Oh, ada pemanfaatan
1: itu, di sana. Yang ada di Bantar Gebang dan di Benowo Jawa Timur.
0: Baik.
1: Kemudian kalau kita melihat ada beberapa pengolahan sampah yang sudah menggunakan teknologi modern. Jadi sebetulnya pembakaran itu adalah alternatif yang paling akhir. Karena itu kan akan harus sangat tepat sekali persyaratannya, sehingga ini tidak akan mencemari udara.
0: Pasti
1: sehingga
0: gitu.
1: Kita lebih banyak kita mengolah sampah. Kalau kami di Cimahi, sampah itu kalau kita bilang organik itu bisa menjadi kompos atau mungkin budidaya maggot. Maggot itu cukup binatang yang cukup rakus memakan sampah organik. Jadi bisa 1:1, mas. Saya punya maggot 1 ton. Sampahnya 1 ton juga akan dimakan. Nah ini juga nanti maggot itu bisa untuk pakan ternak, bisa macam-macam kita bisa gunakan dari maggot itu.
0: Kemudian tidak akan ada efek samping Bu dari maggot itu Bu?
1: Enggak, kan kita bukan dikonsumsi manusia bukan?
0: Oke, maksudnya untuk ini jadi, ternak ya Bu ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi itu untuk makanan ternak, seperti itu maggot. Kemudian kalau kompos kita sudah tahu sendiri itu kita berbicara untuk yang organik. Manakala kita berbicara anorganik itu kita bisa pilih mana yang punya high value, punya nilai jual, dan mana yang low value. Jadi kalau nilai jual itu bisa di-recycle kan.
0: Baik.
1: Mungkin dibeli oleh misalnya pabrik seperti ada yang ngumpulin khusus kresek begitu.
0: Plastik begitu
1: ada ya. Ada juga yang plastik, ada yang kertas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah punya nilai jual tanpa diolah pun dia masih laku.
0: Baik.
1: Nah, tapi ada juga satu lagi yang namanya low value. Nah, ini yang penting. Saat ini kami juga mengarah ke sana untuk yang tidak punya nilai jual itu atau nilai jualnya rendah itu jangan dibuang ke TPA Sarimukti. Kita lakukan processing dengan mencacah, kemudian pengeringannya sudah di bawah 80 moisture contentnya di bawah 20%, itu bisa masuk menjadi reduced derivative fuel atau batu bara muda yang ini bisa digunakan untuk bahan bakar untuk pabrik tekstil maupun semen. Itu yang kita lakukan.
0: Baik. Ini sudah dilakukan di sana di Cimahi ya Bu ya untuk yang low pemanfaatan low value-nya betul ya.
1: Ini proses Mas karena kami harus pada waktu awal kami sudah mencoba di beberapa pabrik tekstil mereka mau menerima karena sekarang juga pabrik pabrik itu dituntut untuk mengurangi konsumsi batu bara.
0: Nah itu dia Bu, betul.
1: Iya. Jadi ini istilahnya kami persiapkan ke sana tentunya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya nilai kalornya harus sekian.
0: Baik.
1: Harus 4.000, harus 5.000 begitu, kemudian monster kontennya itu di bawah 20. Ini yang kita apa namanya, kita persiapkan untuk ke sana.
0: Baik. Ya. Nah semoga saja benar ini bisa juga diadaptasi oleh daerah-daerah lain di Bandung Raya ya Bu ya. Tidak hanya Cimahi ya. Begitu di Kota Bandung. Nah, Kota Bandung mudah-mudahan bisa ngikutin Cimahi juga ya Bu ya.
1: Betul. Nah, kemudian ada satu Mas sebenarnya yang paling penting.
0: Iya.
1: Karena kan poin utama kita merubah perilaku, kita inginnya edukasi, sosialisasi, begitu ya. Tapi kalau menurut teori ini punten. Jadi kalau hanya dengan seperti itu untuk changing behavior at least limit 5 years. Kita minimal itu butuh 5 tahun.
0: Untuk
1: percepatan itu, akselerasi adalah kita sudah punya perda. Jadi kita persuasif, kalau yang sudah tidak bisa ya kita penegakan perda dengan tipiring atau dan lain sebagainya.
0: Nah itu ya. Yang kita lakukan. Perda yang benar-benar tegas gitu ya, ditegaskan.
1: Betul, kan sudah dibuat perdanya untuk ngatur kita semua.
0: Betul, ya. Nah ini dia supaya benar. Nampaknya masyarakat kita perlu benar-benar apa ya Bu ya, benar-benar tegas dengan apa ya, dengan denda atau apa gitu ya, supaya lebih betul, peduli lagi betul. Gitu.
1: Iya. Saat ini kami kebetulan nih Mas tadi pagi sudah mulai hari Jumat kemarin di Cimahi kita lakukan kegiatan tipiring, dan memang kegiatan tipiring itu tupoksinya tidak ada di LH. Jadi kami mengandeng teman-teman Satpol PP, kepolisian, Karnitun, dan Dim, kita turun bersama.
0: Oke.
1: Untuk melihat titik-titik orang masyarakat membuang sampah sembarangan.
0: Nah itu dia Bu. Betul. Iya. Di media sosial saya juga kaget Bu dengan ada ya sebagian masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Waduh itu gawat ya, sekali.
1: Betul, Mas.
0: Nah, ya, kalau di Cimahi terjadi enggak seperti itu, Bu?
1: Nah, itu yang kita tentu, Mas.
0: Oh,
1: itu perbatasan di Cimahi, ya. Dan kita sudah dibantu dengan teman-teman dari bapak-bapak dari Citarum Harum. Ini sudah melakukan pembersihan dan juga sudah melakukan BAP di orang-orang yang melakukan itu. Dan hari ini kebetulan kita kumpulkan semua, karena kalau untuk sidang itu kami butuh dari kejaksaan dan pengadilan.
0: Betul.
1: Ini sekarang baru berlangsung Pak sidang untuk menegakkan disiplin itu. Nah, kurang itu lebih dulu. Kemarin kalau dihitung yang viral di media itu 10 orangan lah yang kita ambil.
0: Nah, ini media sosial juga sangat penting gak akhirnya ya Bu ya, kalau misalnya memang ada hal-hal yang sifatnya apa ya, aturan yang di apa namanya, aturan-aturan seperti ini begitu Bu ya, seperti misalkan apa yang kesalahan dari masyarakat, pencemaran lingkungan itu langsung dilaporkan ya. Begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ada manfaatnya.
1: Jadi nanti
0: ya?
1: Juga kami akan menggunakan media nih
0: untuk kontrol, dikontrol ya,
1: benar. Ya.
0: Kontrol dari masyarakat melaporkan. Ya, nah Bu, kalau dari pemerintah sendiri, dari Kak Cimahi sendiri, kata Cimahi sendiri, sebenarnya ada nggak Bu pengaduan? Ada pengaduan khusus gitu, misalkan dari masyarakat, oh ada pencemaran nih yang dilakukan
1: sengaja.
0: Oh, ada Pak Bu ya?
1: Ada, kita punya wadahnya, bisa masukin ke Facebook. Atau mungkin ke lapor, nanti kita tindak lanjuti kalau memang dari masyarakat. Atau mungkin juga bisa menghubungi dinas LH. Kami punya bidang namanya penaatan hukum lingkungan.
0: Nah itu di Bu.
1: Nanti teman-teman itulah yang akan turun untuk melihat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang terjadi. Seperti itu.
0: Saya sangat setuju sekali Bu dengan penegakan ya, karena memang ya sudah lama ya Bu ya masalah ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin dengan cara penegakan seperti ini bisa berangsur-angsur mengurang begitu ya Bu ya, berkurang.
1: Betul. Baik, ya, Bu. Harus sabar intinya Mas.
0: Harus sabar betul. Tadi seperti Ibu yang bilang katanya perlu waktu yang cukup lama, sekitar 5 tahun ya Bu ya.
1: 5 tahun kalau kita hanya menghimbau.
0: Menghimbau
1: tetapi
0: betul.
1: Kita belajar sholat.
0: Betul.
1: Atau makan. Kita tuh nggak bisa langsung pinter kan.
0: Nah itu dia harus dari.
1: Nah, oleh karena itu juga hal ini, tapi ini juga bisa kita tegaskan karena ada dengan penegakan perda sudah waktunya. Tidak
0: sudah
1: bisa
0: waktu.
1: Hanya disuruh aja di persuasif. Ini juga untuk melakukan tipiring yang kami lakukan mulai Jumat malam dan disambung tadi pagi. Itu kami sudah melakukan kegiatan persuasif yang cukup lama.
0: Betul.
1: Jadi saya juga setiap hari keliling, setengah 6 pagi saya sudah keliling lihat Kota Cimahi, di mana tumpukan-tumpukan sampah terjadi, orang membuang sampah. Saya ini jangan buang sampah di sini, tempatnya ada. Karena kami sudah mengatur jadwal itu komprehensif. Kami sudah membuat surat ke seluruh RW bahwa kami mempunyai jadwal ini dan Anda bisa membuangnya ke TPS A, TPS B, itu sudah kita sebutkan.
0: Baik. Ya, semoga itu, semoga saja terus berkesinambungan ya Bu, mengontrol ini supaya benar-benar gitu masyarakat juga paham ini membuang sampah jadi satu hal yang bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ini kejahatan juga.
1: Iya.
0: Ya, kejahatan
1: juga. Kejahatan,
0: kejahatan lingkungan.
1: Sebetulnya bahasanya pun kan ya, kalau kalau saya menyisir sedikit itu di bahasa lingkungan itu ada istilah pencemar membayar.
0: Nah, pencemar gitu. Membayar begitu ya.
1: Polluter must be paid. Jadi dia harus membayar. Nah, membayarnya itu ya dia taat dong dengan aturan. Dia pilih dong minimal seperti itu. Kalau dia melanggar, ya wajiblah kita menegakkan hukum.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Baik. Atur nuhun pisan Ibu, alhamdulillah nih informasinya. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Cimahi dan juga tentunya di beberapa wilayah di Bandung Raya ini bisa ya maksudnya ada manfaatnya dan juga tentunya menjadi solusi ya Bu ya. Untuk penanganan sampah. Dan semangat untuk Ibu juga ini Bu ya, yang saat ini berjuang begitu bersama dengan mitra begitu yang ada di lingkungan Cimahi. Semoga sekali saja apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ini bernilai pahala ya Bu ya. Amin.
1: Amin.
0: Dan ya saya juga ya maksudnya ikut merasakan begitu bagaimana yang terjadi saat ini penumpukan sampah di beberapa tempat ini bagaimana ya. Ini ya, lama-kelamaan pasti bakalan menggunung begitu Bu ya.
1: Menggunung dan menyebabkan polusi.
0: Betul, polusi dengan udara, bau tidak sedap dan lain. Betul. Nah. Ibu atur nuhun pisan, terima kasih sudah bersedia nih ngobrol-ngobrol di RRI Bandung ya Bu ya. Atur nuhun, selamat beraktivitas Ibu, sehat selalu.
1: Amin. Hatur nuhun, Mas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: pikeun meunang keun eta buahna.
1: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Kaum nangu di mana waya ayana masih disarengan ku Pro 4 Suara Budaya Bandung dina siang ieu bala kecerakan urang baris ngobrol dina obrolan kacida. Siang ieu sim kuring kabiruyungan margi di studio parantos sumping sababaraha mahasiswa mahasiswa antropologi budaya ISBI Bandungnya. Anu kahiji aya Kang Yoga.
3: Abdi nepangkeun Yoga Asaba, mahasiswa semester 4 antropologi budaya ISBI Bandung.
2: Caketan mikna. Tah gitu.
4: Terus saya Abdi kenalkan simkuring Hilal Hadian Ruhimat, salah sahiji mahasiswa antropologi budaya di ISBI Bandung.
2: Alhamdulillah dua jajaka. Oke, di studio teti aya 5 orang Pandawanya Bang Inten. Mana bimana mana? Pandawa anu kararasep ngarora tangtosna ieu hiji kareueus kanggo urang Sunda margi anjeuna parantos terjun ancrup dina masalah ngolah seni budaya atanapi ngangkat deui budaya-budaya anu parantos ilang pentenya anu meh bade punah. Dina ieu kesempatan urang ngobrol sasarengan kumaha ieu naon wae kesenian anu baris diangkat dina kesempatan ieu. Karesan kesenian naon Kang yoganya, yoga heula. Kayak ieu mikna cigana mah sakali ewang eta aduh ieu nya. Tah. Mangga Kang Yoga.
4: Di event ieu nya panginten dinamian event teh pakar pancanitis. Pakar pancanitis teh hartosna pesta karya rakyat. Margi di Kampung Panca teh di Desa Nagrak di Pacet atas gaduh budaya tahunan anu rutin dijalankan gitu Pak. Nu rutin anu dilakonan ku masyarakat Pacet. Namina teh mapagmenak gitu Pak. Mohon mapagmenak teh pami dina profilna Kampung Panca mah mapagmenak teh hartosna ngasuh ratu ngajaya kemenak gitu. Ngasuh ratu ngajaya kemenak teh pami dihartoskeun secara sederhana nama panginten memuliakan memuliakan tamu lah gitu Pak.
2: Tah Kakang Hilal kunaon bert ngangkat eta atuh kan seueur kesenian teh atanapi budaya teh nah bet ngangkat naon tadi ngangkat menak cing mapang menak naon kira-kira nu jadi kasang tukang na.
4: Ka hiji meureun abdi sareng rencangan tertarik anu anu di mana emang keresan abdi ge nembengana ngadangu gitu mapak menak aya di dinya gitu kan. Terus nya keresan oge eta aya acara tahunan di dinya terus tos lami stop gitu kan berhenti gitu. Jenten abdi sareng rencangan teh gaduh tujuan anu di mana sugan abdi sareng rencangan ngadamel event ieu teh tiasa janten pematik kanggo jalana tradisi tahunan deui gitu
2: nya. Itu kinten-kinten tos berjalan kesenian eta sabaraha taun gitu. Satu acan ayeuna di Ropea deui.
4: Tos tika pungkur, tos lami gitu.
2: Neme ieu gak bikin neme nguping bener aya mapag menak. Nah di Pacet teh aya kerajaan kapungkurna tapi kumaha? Upami nutin sejarah tapi eta mah sepuh kapungkur mah nuningannya.
4: Mun leres. Terusnya nu kadua na oge. Seueur oge nu teu acan terang mapag menak eta kitu tah. Janten abdi sareng rancangan nya gaduh tujuan yuk urang ngamumule gitu orang emang lamun teu urang usaha deui gitu di up ka masyarakat di publikasi ka masyarakat ngaedukasi ka masyarakat yen urang teh gaduh budaya anu budaya lokal anu emang penting keur kapayuna
2: gitu. Eta ku orang Sunda pangman mah kunonoman. Ya seperti ayana ayana mahasiswa antropologi teh hiji tugas pengennya kewajiban khususnya kanggo ngangkat budaya-budaya nu meh punahnya. Meh punah. Margi eta kita upami rekonstruksi namanya rekonstruksi. Kita kan juga bahan-bahan anu nudu tos disiapkan kanggo ngabedah eta kesenian nu tos lawas.
4: Pamiti abdi pribadi mah panginten ima hayang kumanya hayang ngobrol ya gitu
2: nya. Wah enggak mah.
4: Abdi teh kan saleresna mah karena sekelas sarang langit, langit teh panginten anu gaduh padepokan saung langit anu di pancanitis. Mohon abdi teh mineng ngobrol sarang langit teh gitu perkawis mapag menak iya gitu kan. Ku abdi taroskeun mapag menak teh naon? Teras maksudna mapag menak teh naon gitu. Aya hiji namina teh makna lah pamiksa. Saur abdi makna tina mapag menak iya teh. Panginten sejalan sarang prinsip hirupna orang Sunda lah panginten sejalan pisan gitu. Sanes orang Sunda unggul saresna mah
2: sadayana.
4: Mohon sadayana orang Indonesia Nusantara
2: gitu. Anu kumelar di alam dunia.
4: Mohon.
2: Aisa pulang itu naon? Iji padepokan komunitas.
4: Mohon komunitas budaya anu atos di tahun sabara? Toslami lah,
2: Toslami. Saung langit itu di mana
4: di Pancanitis.
2: Pancanitis. Itu rupa-rupa kesenian aya di.
4: Mun rupi-rupi kesenian seperti tos gondang, pencak silat mah panginten seueur lah di mamana
2: ge. Gondang hampir iya nya.
4: Mun gondang teh. Tapi alhamdulillah di Pancanitis teh masih di kembangkeun lah gitu.
2: Berarti di lebetna tadi aya naon? Mapak menang teh aya kesenian gondang apa
4: intinya? Mun gondang, calung, oge, mohon.
2: Bentuknya itu seperti kumaha Kang Hilal kinten-kinten bentuk sambutan atanapi nyambut tamu teh nah ciga halaran atanapi kumaha anu ayeuna bade diangkat
4: seharusnya ya kurang kirang langkung ya seperti selaran gitu tapi ku abdi sareng rancangan di tambahan pertunjukan anu emang aya di dinya gitu nu aya di wilayah eta ya contohna jiga bi aya gondang aya pencaksilat terus aya deui calung aya badawang jeung
2: badawang
4: sareng
2: dodong badawang seperti sumah badawang teh
4: lamun di Jakarta mah ondel-ondel tapi bentukna ieu mah tokoh-tokoh wayang jiga cepot jiga jiga gareng semar dewala gitu
2: badawang di daerah Pacet nya mugi we orang Pacet nuju ngadangukeun gitu nya ka orang Soreang orang Kabupaten Bandung mau pilih bade maeran mangga kalian telepon atanapi len WhatsApp SMS oge di 7211043 len telepon kalangkungan WhatsApp di 08218563154 boh bilih bade langsung ngawangkong sareng nonoman-nonoman anu micinta seni budaya anu aya di Jawa Barat aya Kang Hilal aya Kang Yoga oke aya Kang Arya sareng
4: Kang Langit
2: si jadi Bimana? Kang Langit asli orang di itu pengennya. Alhamdulillah. Tak itu kamu langgu boh bili pada yang ngiring mayaran mangga di 7211043 kata lebih ngalangkon len WhatsApp di 08218563154 serta can langkung pogot ngawangkong ngenaan ngaropea seni tradisional nu aya di Kabupaten Bandung nyata di daerah Pacet urang hiburan heula.
0: Suara Budaya Bandung.

0: di mana wae ayana masih di sadanganku Propas Suara Budaya Bandung dina obrolan kacida karasan ngaguar ngeunaan kegiatan pakar panca nitis tahun 2022 nyaeta ngaropea seni tradisional nunggarana mapag menak nu aya di Kabupaten Bandung nyaeta daerah Pacet. Kang Yoga, ieu kagiatan runtuyan kagiatan anu baris digelar kena ti awit tuduy karengsena aya naon wae ianya dina pakar panca nitis tahun 2023 ieu teh.
1: Pami rangkaian acarana di event ieu teh anu kahijina atos jelas mapagmenak. Heeh. Mm-hmm. Kangge nyambut tamu, tamu kehormatan panginten aya ti camat. Mm-hmm. Pak Kades. Yeah. Teras Ibu Rektor, mm-hmm, ISBI Bandung, Dekan FBM ISBI, mm-hmm, Bandung, sareng Bob Ujo, Bob budayawan, ya. Oh, mohon, oh, budayawan, mm-hmm, Kang Bob Ujo. Terus, mm-hmm, atas mapagmenak, panginten aya paminto nanti kaulinan barudak, oh, di Pacet, mohon.
0: Pacet, saung kaul sana es?
1: Kulan?
0: Anu kaulinan barudak.
1: Kaulinan barudak nate. Barudak. SD
0: tahun mohonnya. Lajeng aya seminar atau napi workshop gitu teh ya.
1: Aya workshop. Workshopna panginten di sata acan akhirnya. Sata acan akhir acara.
0: Gitu. Tah Kang Hilal, kumaha persiapanna natuk deui ka ayeuna? Kan kaping sareuna teh Sabtu nya.
1: Mohon Sabtu.
0: Kinten tos pik ya. Sabaraha anggota ya kinten teh?
1: Alhamdulillahna tos fix sih
0: gitu. Sabara orang itu anggotana?
1: Anggota keseluruhan panitia. Mohon. Ta. Perkawis keseluruhan anggotana abdi kirang uninga kumargi fleksibel sih.
0: Ya pokoknya.
1: Komo ayeuna abdi teh kerja sama sareng warga-warga di ditu, oh, gitu
0: Pak. Jadi digerakkeun ku mahasiswa antropologi gitu nya.
1: Mohon leres.
0: Iya anu maksudnya mahasiswa na ya sabara urang.
1: Mahasiswa na aya Ayah genep. Terus oke, okay, abdi ge dibantun ku rencangan-rencangan mahasiswa oge aya sabeberah urang
0: gitu. Gitu. Karesan ieu teh Hilal teh putrana master. Hal salah baktos ka Pak Ismet Ruhimat nya.
1: Siap.
0: Ieu kunaon bet nyandak antropologi ya ieu mah sekilas we.
1: Kumarginya kapungkur emang kantos ngiringan oge kanu kesenian gitu. Karena hiji hal dua hal abdi SMP atos gitu. Almarhum pun mamah ge ngauningakeun ka abdi nya ngaamanatan gitu. Entos we cina anjeunna ulah janten musisi atau seniman, yeah, gitu. Entos we cenah neraskeun ibu anu emang di mana anu ngurus grup si bapak.
0: Gitu. Iya wasiatnya. Anu kita dituntaskeun gitu. Hatur nuhun. Aduh ieu teh tangtosna wae berat nyuhun berat nyanggung paribasana tiasa dongkap ka dieu. Tah progres kapayuna panginten satu saatos ieu terlaksana mudah-mudahan lungsur langsar tina sagara rupina da kumaha proses nanaon kenya kumaha awit urang mun urang titincakan teh kumaha mimitina kadang-kadang hasil mah kumaha proses tasa parantosna ieu upami terlaksana progres kapayuna bade kumaha deui ieu mahasiswa antropologi naon deui kitu kinten-kinten anu sawangan teh ayeuna. Kang Yoga, mohon bangga.
1: Pamiti abdi mah panginten nembe rencana gitunya. Panginten hayong dijantenkeun event rutin oge, mm-hmm, gitu kan.
0: Mohon.
1: Eta pas kahoyongna gitu kan, yeah, rencanana hoyongna janten event rutin oge. Kaduana hoyong maksudna ngamoderankeun pami kasarna mah gitu, Pak. Ngamoderankeun siga ayeuna pami kangge publikasina si mapagmenak ieu teh dijantenkeun animasi gitu, Pak. Mohon sertos kitu.
0: Ayeuna dunia dunia media sosial.
1: Atas media sosial, hayang dimanfaatkan lah janten. Abdi mah hayang menyampaikan esensi tema pagmenak ieu tapi dalam bentuk yang lain gitu Pak Muhammad.
0: Janten nan istilah teh ieu gumantung kana inovatif sareng kreativitas urang mahasiswa. Tah dugi kayana tos speed ieu pagdenya kartun purung mari kantun sadinten deui nya.
1: Mohon.
0: Tah kendala dina nyiapkeun ieu kadang-kadang. Kendalana naon? Kadang-kadang sok ayahnya.
1: Mohon kendala. Syukur pisan. Pasti ayah wae pami kendala pasti ayah.
0: Kitu mah tah kendala naon wae. Ke kanggo eunteung ka payuna
1: pa mohon, mohon. Gitu. Pami di abdi mah panginten kendalana tina naonnya. Lebih ka perencanaan kirang matang selesai nama karena memang masih belajar lah gitu jantan event organizer gitu kan Pak Muhun kirang matang tapi alhamdulillah gitu seurbantosan tiri tiri tiri gitu komoditi Bapak Nalangit mah Kang Rikma Guhandri
0: pengalaman mah dana
2: terus
0: bisa segala rupi event lu pemita ya
1: terus bisa
0: eta kini Kang Hilal gimana kendalana sarang progres kapayuna kumah ya dah eta mah terus klasik gitu terus tejanten iya deh gitu
2: lamun ti abdi pribadi ya kahiji meren kendala tinu dana sebabnya emang persiapan abdi sarang rancangan kurang siap gitu terus emang oge abdi sarang rancangan masih belajar masih diajar perihal ngadamel event gitu kan tapi abdi salut gitu kak mata kuliah nu aya di ISBI nu nya salah sahijina pariwisata budaya nu emang ngajarkeun ka mahasiswa ameh mungkin kau aya bekal ka payuna
0: eta geutnya
2: janten aya persiapan kau boh ieu arurang teh ngadamel event teh boh engke ka payuna urang jadi damelna di IO gitu kan
0: gitu Kapungur mah aya eta teh manajemen seni pertunjukan.
2: Mohon.
0: Kapungur aya aya mata kuliah kan aya manajemen seni pertunjukan.
2: Paling eta mah di Fakultas Seni
0: Pertunjukan. Oh, seni pertunjukan. Aduh, ieu teh harapan ka payun hiji deui pan Kang Yoga. Oke, di Kang Yoga harapan ka payuna.
1: Harapan ka payuna nya mugia event ieu teh janten titik awal gitu kangge naonnya titik balik semua anak muda mulai sadar akan pentingnya mengembangkan karakter kita gitu kan jati diri kisila. Kita gitu ya jati
0: kisila. Diri Sunda di Kang Hilal harapan ke payuna ku ayana kegiatan ieu
2: harapan abdi meureun anu bieu ku abdi tos dicarioskeun abdi harapanna yen budaya urang, yen budaya Sunda, yen budaya lokal tong dugi ka ical gitu. Kukieuna abdi ngauningakeun, ngausahakeun yen abdi sareng rancangan hoyong emang ngaedukasi masyarakat, ngapublikasi anu emang bener-bener yen di suatu wilayah ge aya budaya anu emang teu acan ka
0: gali
2: Publis, gitu acan kagali gitu.
0: Eta intina mah pentingnya ku ayeuna rekonstruksi teh pikeun ngawanohkeun deui seni-seni anu arang langka ku masyarakat ka tongton atanapi ka kuping pentingnya. Mudah-mudahan kegiatan ieu teh sukses lungsur langsar abdi ngadoakeun oge tiasa janten conto pinten kangge murang kalih atanapi nonoman sanesna. Hatur nuhun Kang Yoga. Kang Hilal, ulah kapoknya ke RRI Bandung.
1: Siap.
0: Kayak upami diangkit deh nya. Siap. Mudah-mudahan ieu lungsur langsar segala kegiatan anak kaum dagu di mana wae ayana. Urang cekapkeun kumargi waktos anu teu nyekapan. Cunduk ka waktu ninggang kamangsa mung setengah jam. Hatur nuhun kana panitena, boh bilih aya kapanasaran mah tiasa nganyumpingan ka ISBI Bandung. Tumaros ngeunaan kegiatan ieu nya panitena. Kegiatan ieu teh nya eta pakar pancanitis 2023 ka kalayan di komunitas atau lapis sanggar saung langitnya. Mohon mudah-mudahan sagana lungsur sangsar haturun kana panitena simkuring pun we prukanda undur diri. Hatur nuhun Kang Yoga, so, Kang.
2: Hatur nuhun. Hilal
0: sekali dinya. Aya nu bade tepikeun?
2: Abdi teh hilal paling bade ngaturkeun nuhun ka sesepuh Abah Nana, Abah Ajat, Abah Aju. Teh hilap oge anu janten tuan rumah nyaeta Padepokan Saung Langit anu ketua nu dipimpin ku Bapak Rikma Guhandri sarang Dedi Cahmit terus oge sarang tim Mapak Menak aya Acacan, A Iqbal, Abimo, Afadli sarang tim Pancanitis Project nyata aya Kang Isa Septian, Kang Dede terus Nandi sarang Kang Riki teh hilap oge Kang O Bapak Kades Nagrak nyata Bapak Suparman sarang Bapak Camat nyata Bapak Asep Susanto SSTP MM.
0: Sakitu
2: paling sakit
0: segitu. Hatur nuhun karena panitena cak bermio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.

kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, tentunya silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Line telepon dan juga SMS-nya bisa dipergunakan di 0811-201-540 atau di 7218075, atau bisa sampaikan saran, tanggapan, atau mungkin pertanyaan perihal narasumber kita dan obrolan kita di pagi hari ini. Silakan. Kita masuk di program acara Teras UMKM tentunya selama kurang lebih 40 menit ke depan. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Bandung.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Soksanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
4: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa TikTok di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Bandung. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulik ya cerita inspiratif di balik cerita dari owner kita yang saat ini sudah hadir, owner pengusaha kita yang saat ini sudah hadir, ada Teh Endang Sobariah. Selamat pagi, sampurasun Teh.
5: Alhamdulillah, selamat pagi.
4: Pagi. Iya, dengan tajuk Es Milky dan juga cerita di balik sebuah usaha. Betul. Ya, jadi sudah jelas ya, Es Milky berarti ya. Ini jenis minuman gitu
5: jenis
4: kan
5: minuman
4: ya.
5: Dingin.
4: Minuman dingin. Baik. Oke. Boleh dikenalkan lebih jelas lagi Teh Teh Endang. Mangga.
5: Boleh. Jadi untuk produk yang saya miliki itu

0: adalah aneka minuman dingin.
1: Aneka minuman dingin.
0: Yang apa bahannya itu dasarnya itu dari susu.
1: Susu.
0: Jadi kita mix dengan varian rasa yang kayaknya minuman sekarang lagi ngehits buat anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil juga bisa
1: anak
0: sih untuk
1: kecil, ya.
0: Semua kalangan
1: semua
0: sih
1: kalangan
0: ini
1: bisa
0: dinikmati.
1: Oh, baik. Nah, jadi meskipun namanya dapur ya.
0: Ya, ya karena asalnya awal mulanya memang saya tadinya
1: awalnya
0: di kulinernya itu makanan gitu.
1: Baik, baik, baik. Tapi makanan. Namanya tetap dipakai gitu ya.
0: Ya. Karena kadang-kadang juga makanan masih kita jual sih, cuman saya lebih condong ke minuman.
1: Dapur 23, apakah nomor rumahnya 23?
0: Betul.
1: Pasti ada arti di balik sebuah nama
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Jadi,
1: ya.
0: Emang dulu dibuatnya tuh di rumah gitu.
1: Di rumah.
0: Karena dulu sempat pernah jualan di rumah juga.
1: Oh, tempat yang sekarang sama atau berbeda?
0: Masih sama.
1: Masih sama, masih di situ.
0: Masih sama, cuman kalau sekarang itu saya lebih ke event-event gitu, ke bazar-bazar. Karena kalau di rumah kan dulu saya online ya.
1: Online.
0: Kalau online terus kayaknya banyak saingan lebih ketat segala macam, terus responsifnya juga kurang dari situ, dari online.
1: Okay.
0: Terus saya coba untuk kenapa sih nggak offline aja gitu, saya coba.
1: Okay. Offline-nya dicoba langsung ke event-event ya.
0: Ya betul, karena setelah saya coba offline untuk pertama kali, responnya udah lumayan oke gitu ya, kayaknya bagus nih gitu ya. Udah saya terusin sampai sekarang menekuni event-event di setiap acara-acara.
1: Oh gitu. Event-event. Tapi kenapa nggak stay di satu tempat gitu teh kan ya, biar orang juga jadi lebih kenal. Oh di tempatnya di sini gitu.
0: Ya mungkin next akan kayak gitu. Tapi saya ingin mengeksplor dulu supaya orang-orang itu tahu.
1: Tahu dulu saya, ya.
0: Iya jadi. Event-event dimanapun mereka misalkan, oh ini dapur 23.
1: Dapur 23, oke.
0: Saya event di mana, oh ini dapur 23.
1: Lantas kalau ada konsumen yang tanya tempatnya di mana, nah itu dia.
0: Itu sangat sering sekali saya temuin. Teteh di mana sih jualannya? Untuk sekarang ini saya hanya di event-event aja,
1: event-event.
0: Lebih fokus ke event-event aja.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya tanya dapurnya di mana gitu, produknya dibuatnya di mana, di sana ya?
0: Ya
1: di,
0: saya bilang
1: tempatnya di mana teh?
0: Ini di rumah di Cisaranten Kulon.
1: Cisaranten Kulon nomor 23.
0: Nomor 23 sesuai dengan ini nama.
1: Oke, mulainya ini sejak kapan teh teh Endang?
0: Mulainya untuk awalnya itu. Kita belum lama ya untuk Milky ini sendiri karena tadinya saya memang dasarnya franchise. Tapi franchise itu hanya dulu kan ada lagi ngetop-ngetopnya tuh es teh gitu ya. Nah saya salah satu punya brand itu gitu terus di setiap saya event saya coba jualan itu, terus saya mikir gitu, mikir kok kenapa sih nggak buat produk sendiri aja.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik. Okay.
0: Jadi saya kembangkan sendiri dari situ.
1: Awal mulanya produk orang lain gitu ya, Teh. Bagian kemitraan gitu ya.
0: Iya, betul, hanya kemitraan aja.
1: Okay.
0: Terus saya berpikir, kenapa sih enggak coba kembangin sendiri buat produk-produk yang saya punya gitu.
1: Tapi berbeda kan yang dari kemarin.
0: Sangat berbeda.
1: Iya. Jadi ada eksperimen dulu. Ini latar belakang Teteh buat produk ini apakah memang tahu persis gitu cara bikinnya atau sekolah dulu sengaja gitu khusus buat ini gitu, kursus lah istilahnya gitu.
0: Untuk itu saya nggak ada sekolah dulu, jadi saya juga coba dulu ini pasarnya kalau anak-anak sekarang tuh sukanya apa gitu.
1: Riset dulu ya.
0: Ternyata anak-anak sekarang itu yang mereka suka itu kebanyakan yang bermilky gitu ya,
1: berbahan susu.
0: Nah gitu, jadi biar enggak boring juga dengan menu kemitraan saya.
1: Yeah.
0: Jadi saya juga bikin dengan bahan dasar susu
1: gitu. Oh, yang kemitraan tetap jalan juga sampai
0: tetap
1: dengan
0: jalan
1: saat
0: juga.
1: Ini. Oke, okay, oke.
0: Okay. Cuman selain itu saya kembangin produk yang saya punya juga. Jadi saya explore lagi dari yang saya punya dari kemitraan itu. Sebenarnya di kemitraan itu menu ini enggak ada gitu.
1: Oh iya. Beda labelnya pastinya kan.
0: Nah, makanya saya coba buat udah coba-coba gitu ya. Okay. Dan ternyata responnya cukup bagus.
1: Okay. Jadi kurang lebih berapa lama Teh, sudah berapa lama di Milky ini?
0: Di Milky ini kurang lebih 1 tahun terakhir ini ya. Mm-hmm. 1 tahun terakhir ini saya coba di Milky dan responnya bagus dan saya lanjutin terus. Mm-hmm. Memang dari situ banyak yang pada suka. Ya udah gitu sampai sekarang.
1: Sampai dengan sekarang ya. Ya. Nah, kalau benar enggak sih kalau kata Teh Endang kalau bisnis minuman ini sebenarnya bisnis yang ya minim resiko begitu.
0: Ya.
1: Menurut,
0: kalau
1: ya?
0: Menurut saya iya.
1: Minim resiko. Jadi, tidak akan cepat basi gitu ya. Artinya
0: karena ya karena kita itu bikinnya by request gitu. Hmm. Jadi enggak belum ada yang beli kita udah buat kalau nggak laku
1: nggak stok ya gitu kan ya.
0: Jadi kita fresh langsung begitu ada yang beli langsung bikin, ada yang beli langsung bikin. Nggak stok bikin dulu banyak kalau kita pengen. Jadi aman sih untuk stok-stok bahan tidak mudah terbuang gitu.
1: Tapi yang riskan basi pastinya susu kan.
0: Nah, untuk susu sendiri kebetulan kan saya pakainya fresh milk ya. Jadi fresh milk ini kalaupun memang ada sisa, saya ada penyimpanan khusus buat fresh milknya supaya tetap tidak basi dan bisa terpakai lagi.
1: Oke, okay. Brand nasional ataukah memang sengaja susu murni gitu? Dari
0: kita ada brand nasional yang udah yang berapa kali dan itu juga nggak satu brand ya saya pakai. Kok ini kurang enak ya? Kayaknya cocoknya coba yang ini gitu. Sampai begitu gitu.
1: Oh,
0: ini cocoknya sama yang ini gitu.
1: Baik. Oh, gitu. Jadi
0: ada beberapa brand yang pernah saya coba dan kayaknya ini terlalu encer deh untuk campuran ini enggak bisa. Gitu. Jadi tetap saya pakainya yang ini yang cocok. Gitu. Sampai sekarang saya pakai brand itu.
1: Oh, gitu. Baik. Ini termasuknya usaha sendiri mandiri atau memang merupakan usaha keluarga atau misalkan barengan sama teman atau juga dibantu dengan pekerja?
0: Oh, alhamdulillah saya mandiri.
1: Mandiri.
0: Mandiri. Jadi semuanya serba sendiri.
1: Secara proses produksi masih bisa dikuasai sendiri gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ada yang bantu tapi enggak Teh? 1-2 orang barangkali.
0: Kalau kita lagi alhamdulillah kalau lagi eventnya misalkan ada di beberapa tempat saya pakai pegawai gitu.
1: Oh.
0: Karena kalau sendiri kebagi juga gitu. Misalkan ada 2 event atau 3 event, saya enggak bisa semua sama saya gitu.
1: Oh, jadi, pernah berapa 3 event pernah dalam satu kesempatan?
0: 2 event pernah.
1: 2 event.
0: Untuk 3 event ini baru mau akan. Karena bulan besok mulai padat jadi wah, 3 event kita harus siapin satu lagi.
1: Gitu
0: jadi,
1: ya.
0: Saya, suami, sama pegawai satu.
1: Baik.
0: Dan itu udah biasa.
1: Menyasar event ya Teh ya. Berarti kalau gitu Teteh sudah mengantongi jadwal event ya?
0: Sudah.
1: Jadi sudah tahu agendanya.
0: Agendanya biasanya 2 minggu lah maksimal kita udah punya event.
1: Event-event apa saja sih? Seperti apa saja?
0: Saya mulai dari event-event sekolah, porak, porseni, pensi.
1: Oh, ke sekolah-sekolah, go to school
0: terus
1: gitu ya.
0: Ada event-event untuk acara-acara umum di luar. Kayak misalkan kalau sekarang lagi musim acara warga nih.
1: HUT RI.
0: Ya, saya ikut.
1: Baik.
0: Terus saya juga suka ikut acara-acara konser.
1: Nah,
0: ada konser yang paling terbesar sih selama ini konser. Gitu. Festival-festival gitu. Kayak seperti kemarin ada ulang tahun Viking.
1: Waduh.
0: Itu kan Bandung Raya.
1: Banyak dong
0: sejauh
1: ya
0: barat.
1: Pasti kan ya.
0: Bahkan sejauh barat. Karena itu pesertanya yang datang tuh nggak dari Bandung aja.
1: Oh.
0: Jadi dari luar kota, dari Tasik, dari Cianjur tuh semua pada datang.
1: Oke. Okay. Kalau gitu jadi masing-masing eventnya kan berbeda-beda ya. Jadi Teteh harus menyiapkannya juga beda.
0: Beda.
1: Jadi produknya lebih banyak gitu kan ya.
0: Ya, karena di setiap event itu ada kapasitas peserta yang datang.
1: Betul.
0: Dan saya harus siapin nih untuk
1: kayak Viking gitu ya.
0: Estimasi 1000 orang.
1: 1000 orang.
0: Saya harus udah ready untuk 1000 orang. Untuk 2000 saya udah ready untuk 2000
1: oh,
0: bahkan 5000.
1: Sengaja dibuat sesuai dengan kapasitas eventnya gitu ya. Kalau 1000
0: 1000
1: cup sudah siap.
0: Ya, jadi mulai dari es batu, cup semua harus udah prepare. Jadi untuk yang keteter sih misalkan kayak biasanya sih ya yang sering kita alami itu es batu ya. Kalau es batu kan kita kadang-kadang mencair gitu ya. Kalau terlalu siang dipakai.
1: Baik.
0: Jadi kita harus cepet-cepet repeat order lagi untuk es gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau kendala lain nggak ada?
1: Pasti kesulitan mungkin daerah jauh-jauh kan nggak sama kan tiap daerahnya ya.
0: Oh, beda-beda.
1: Beda-beda. Kemudian kalau untuk misalkan repeat order lagi tadi es batu tinggal calling aja gitu.
0: Nah, untuk kebetulan untuk si daerah ada... itu saya punya langganan es batu sendiri.
1: Gitu.
0: Jadi ya. Jadi nggak begitu susah untuk menghubungi gitu ya. Untuk daerah ini oh iya ada
1: es batu ini. Paling jauh kemana teh?
0: Saya paling jauh itu oh iya di Jalak Harupat sih itu ya.
1: Oh, oke, okay. Kabupaten Bandung.
0: Masih kabupaten sih, maksudnya masih deket lah gitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Kalau yang luar kota sih saya belum.
1: Oke, okay, paling jauh di Kabupaten
0: Bandung.
1: Kalau yang
0: ajak sih udah banyak. Dimana?
1: Kalau yang ajakin, oh, yang ajakin
0: ke Jakarta, Bekasi itu udah banyak. Ayo kita coba yuk di Bekasi gitu, coba di Jakarta gitu. Tapi saya belum ini, ntar aja aku mau di Bandung aja dulu gitu.
1: Apa karena kosnya lebih nambah perjalanan akomodasi kayak gitu.
0: Ya, untuk
1: dipikirin nih,
0: event di luar kota kebetulan semuanya akan berbeda sama di luar kota gitu.
1: Oke, okay. Dan masing-masing berbayar nih ya.
0: Betul. Walaupun ya kalau di Jakarta seperti yang udah-udah teman-teman saya pengalaman di sana, kalau di Jakarta itu mau dijual berapapun laku dan habis.
1: Oh
0: kalau
1: ya?
0: Di Jakarta.
1: Oh.
0: Karena dia jadi nggak pilih-pilih gitu untuk harga.
1: Beda UMR-nya.
0: Nah untuk harga itu ya.
1: Harganya beda.
0: Makanya jadi kayak teman saya yang biasa di sini dijual 45.000 di sana 70.000 sold out. Gitu.
1: Kalau di sini 5.000 harus sama nasi deh.
0: Kalau 5.000 di sini
1: plus
0: sama
1: nasi,
0: apa lagi?
1: Harus kedah wareg jenanya hiji tapi sebes.
0: Kedah ayah sangunan, kenging minumna,
1: iya.
0: Kenging laukna.
1: Oh jadi kalau misalnya di luar kota kecenderungan dapat cuan lebih banyak gitu.
0: Nah gitu. Ya. Tapi emang kan karena kita IP-nya itu berbayar ya, jadi kita berpikir untuk gimana caranya supaya duit kita tuh kembali bahkan
1: okay.
0: Ada lebihnya.
1: Gitu. Tapi tete harus nentuin HPP dulu kan ya.
0: Betul.
1: HPP paling standarnya gitu berapa ya. Gitu kalau dijual ya. Di Bandung ya. Gitu kan ya nggak mungkin sama.
0: Saya juga kalau di Bandung harganya tidak sama walaupun itu satu kota ya.
1: Kok bisa gitu teh?
0: Nah, kalau di Bandung saya itu antara anak sekolah yeah. Sama acara-acara event-event konser itu berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau sekolah kita nyesuaiin sama uang kantong anak sekolah.
1: Iya, yeah, pastinya.
0: Yeah. Kalau di event-event, di konser-konser mereka udah prepare untuk bakal banyak buat jajan.
1: Iya, yeah, pasti. Sengaja
0: jadi
1: buat
0: harganya
1: jajan.
0: Pun jauh berbeda. Jadi misalkan dari di sekolah itu saya cuma jual 15.000 gitu ya. Di konser bisa sampai 25.000.
1: Lalu apa yang membedakan ribu. Nantinya kalau gitu?
0: Yang membedakan sebenarnya
1: tambahan topping kah atau apa gitu?
0: Yang membedakan hanya ukuran cup aja.
1: Oh, ada small, yang jadi, mediumnya ya, gitu ya.
0: Misalkan di sekolah ukurannya segini kan lebih murah.
1: Yeah.
0: Di konser kita nggak sama dong dengan harga yang mahal.
1: Saya kira banyakin esnya.
0: Banyakin esnya juga, banyakin isinya juga.
1: Isinya juga
0: karena
1: ya.
0: Karena otomatis cupnya besar, bertambah juga isinya.
1: Berikut juga yang lainnya ya. Betul. Kayak susunya juga tambah, gulanya juga tambah.
0: Ya karena kita mikirin kalau konser, kalau event-event konser berbayar gitu juga kan bayarnya tidak murah.
1: Yeah.
0: Dan kita tetap mikir gimana supaya balik gitu.
1: Oh gitu, dipikirin ya, karena, juga ya. Kalau buat event mungkin
0: itu jutaan.
1: Jutaan?
0: Jutaan.
1: Untuk, satu tenan itu, satu...
0: Iya.
1: Satu event satu, atau satu event, berapa hari?
0: Satu hari.
1: Satu hari?
0: Satu hari itu jutaan.
1: Berapa?
0: 4 juta, 5 juta.
1: Ukurannya berapa? Paling sarnafil ya ukuran?
0: Sarnafil 3x3.
1: 3x3.
0: Jadi berbayar acaranya apa? Misalkan acaranya konser. Konser itu jatuh di 2 juta sampai 3 juta.
1: Oh, gitu. Standarnya mesti gitu.
0: Ya. Untuk kemarin acara Viking 4 juta.
1: Gitu.
0: Makanya
1: jadi si penyelenggara teh sudah ngantongin rate-nya gitu ya.
0: Dan itu makanya saya harus jual lebih mahal karena saya pun bayarnya mahal
1: dagang
0: di situ gitu. Jualan di situ enggak murah gitu. Dan mereka pun udah tahu kalau acara-acara konser, event-event besar pasti pada mahal. Jadi mereka udah siapin cash money-nya dulu buat jajan.
1: Iya, oke gitu ya. Jadi mau enggak mau sih harga juga harus naik gitu ya, Teh ya.
0: Iya, harga harus naik. Karena kita juga kan enggak di event yang sama yang harganya cuman 500.000 di bawah 1 juta lah, kalau under 1 juta sih kita bisa jual di harga yang enggak begitu mahal ya,
1: standar.
0: Yang standar gitu. kalau untuk harga sejuta ke atas.
1: Lantas kalau misalnya ada yang misalkan ternyata konsumen teteh di tempat yang biasa gitu misalkan
0: ketemu
1: ya, ketemu ternyata pernah. Nah harganya jadi mahal di dia mah gitu, kalau gitu gimana nah, teteh pernah, bilangnya?
0: Itu pernah kejadian, saya jualan es Milky Milo di sekolah SMA Negeri 22 nih.
1: Buat anak-anak anak sekolah lah ya.
0: Anak sekolah ya. Dan saya ada event itu selama 3 hari. Dan anak ini selalu beli gitu. Untuk setiap harinya selama event 3 hari di sana. Begitu saya ada event di luar, anak itu datang. Ibu, "Hei, ketemu lagi." Terus ibu, di sini harganya berapa? Ya udah buat kamu sampein aja kayak di sekolah. Karena itu menurut saya dia spesial gitu ya. Karena dia sering beli ke saya. Jadi saya enggak samain harga di situ sama harga di sekolah.
1: Customer loyalnya, loyal customer aja.
0: Ibu makasih ya, jadi dia seneng gitu. Ibu nanti ke sekolah aku lagi gitu. Kebetulan tuh dia salah satu pengurus acara itu gitu ya. Sampai memberi motivasi, "Ibu semangat terus ya," katanya jualannya. Jadi
1: iya.
0: aja sih kita ya.
1: Betul, betul, betul. Jadi di acara pensi, acara-acara porak,
0: acara pensi, gitu porak, ya? Olahraga, olahraga. Nih, saya juga acara tinju pun saya masuk.
1: Acara ya, tinju.
0: Tinju.
1: Tinju di mana tuh?
0: Tinju kebetulan saya udah dua kali ya, ada di Gor Saparwa itu Muay Thai Bandung.
1: Oh, Muay Thai.
0: Sama boxing Muay Thai.
1: Okay.
0: Dan untuk besok tanggal 13 juga saya ada itu GERD boxing juga sama.
1: Teteh dari mana sih dapat info itu? Kan ngantongin itu pasti harus ke mana ya, gitu. Ya. Apakah
0: dan untuk info sendiri, info sendiri kita cari. Kita cari, dan itu gak datang sendiri ya kan, kadang-kadang kita cari aja susah gitu. Dan kita tetap cari, oh ini event. Kalaupun dicari juga sebenarnya nemu banyak, tapi kita kan harus cari yang berpotensi.
1: Sesuai,
0: berpotensi,
1: yang potensinya, betul.
0: Kita bakal cuan gede gitu di acara ini gitu. Dan saya pun tidak menutup kemungkinan untuk siap-siap rugi di acara itu gitu.
1: Pernah salah perhitungan gak?
0: Pernah
1: dong. Pernah ya, misalkan oh ini disangka bakalan rame nih acara, ternyata
0: iya pernah.
1: Antusias dan itu tuh penonton jadi, misalkan yang datang kurang bagus.
0: Nah itu pernah sekali. Jadi itu jadian, oh berarti gak semua event yang mahal itu bagus ya gitu. Jadi saya mikirnya, ah udahlah sekarang untuk misalkan untuk yang sekarang eventnya apa, saya lihat dulu. Walaupun dia under 1 juta tapi kalau rame ya udah gas aja gitu. Jadi saya nggak terpaku sama harga event. Kalau kadang-kadang pernah berpikir gini, harga event mahalnya acara bagus nih. Gitu.
1: Okay. Kayak yang ngelihatnya dari mana sih teh? Gimana ceritanya?
0: Kebetulan saya ada di sosial media ya. Saya biasa lihat di event-event di sosial media itu suka ada festival-festival atau apa. Saya udah follow gitu. Misalkan yang
1: officialnya gitu ya teh.
0: Sama begitu juga untuk acara sekolah. Untuk acara sekolah itu saya sengaja menjemput bola datang ke sekolah. Kalau saya datang ke sekolah
1: lewat mana tuh, ke siapa?
0: Ada pengurus OSIS atau humas atau bahkan kesiswaan. Itu jadi saya langsung datang ke sana dengan sebelumnya itu emang ada janji dulu.
1: Jadi temu dulu ya.
0: Iya, janji itu ketemu. Kita tanya dulu acara yang terdekat yang akan terlaksana apa di sekolah ini.
1: Baik.
0: Misalkan, oh kebetulan kak, kita ada acara Milangkala SMA.
1: Iya.
0: Oh okay, tanggal berapa? Tanggal segini. Ya udah kak. Jadi saya untuk menawarkan sponsorship. Saya tawarkan sponsorship untuk kerjasama dengan sekolah tersebut. Jadi saya bisa masuk ke sekolah itu dan mengikuti acara itu dengan tujuan. Ya itu tadi, pertama promosi, supaya kita bisa mengenalkan produk-produk kita.
1: Artinya kan kalau sponsorship mah teteh berarti yang paling tidak membiayai atau ada kontribusi kan ke sekolah. Atau hanya sewa tenan?
0: Enggak, jadi di antara tenan-tenan yang lain, saya mengeluarkan value cash lebih besar.
1: Gitu.
0: Bahkan saya bisa tutup untuk sponsorship aja, mereka udah seneng gitu. Karena untuk membiayai acara itu mereka butuh dana. Dan mereka nggak usah cari keluar gitu.
1: Baik.
0: Jadi
1: jadi cashback dulu ya, keluar dulu tapi.
0: Jadi mereka terbantu dengan keadaan sponsorship, kedatangan sponsorship.
1: Gitu.
0: Jadi mereka nggak usah cari-cari nih sponsorship kemana gitu. Dan untuk saya sendiri, saya ada rekan gitu ya, rekan yang bareng sama saya untuk menjadi sponsorship setiap sekolah. Jadi saya nggak sendiri. Jadi untuk sponsorship itu saya membiayai kegiatan sekolah yang diperlukan apa.
1: Okay.
0: Gitu. Biasanya sih mereka membutuhkan dana atau value cash dari sponsor. Karena banyak kegiatan yang harus dibiayai di luar dana bos atau dana sekolah. Jadi kita yang mengeluarkan. Yeah. Kita harus siap dengan itu. Gitu.
1: Baik, baik.
0: Karena konsekuensinya kakak jualan di sini juga nanti akan maksudnya semua anak-anak kan jajan gitu.
1: Okay.
0: Ya. Dan itu pun emang sudah beberapa sekolah dan itu okay, gitu. Jadi saya sarannya untuk sekarang-sekarang ini anak-anak sekolah.
1: Oh gitu ya, jadi buka kelasnya beda lagi nih ceritanya, jadi sponsor ya,
0: jadi,
1: sponsor mendanai acara gitu kan.
0: Nah,
1: ya
0: jadi bukan sekedar UMKM aja.
1: Okay.
0: Jadi saya jemput bola, saya mau dong yang jajan tuh semua ke kita gitu ya.
1: Okay.
0: Ke kami.
1: Tapi gak khawatir gak sih, kan bisa jadi gitu ya, satu acara juga kan buka tenan juga untuk yang lain. Sementara Tete kan udah kasih cash money gitu sebelumnya. Ya, cashback dulu sebelumnya untuk acara, artinya sebagai sponsor di acara.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah, untuk itu kan saya ada perjanjian sebelumnya dengan pihak sekolah.
1: Baik.
0: Karena yang saya kasih sudah banyak dibandingkan tenan lain yang hanya ikut, hanya berbayar saja.
1: Iya.
0: Saya maunya tenan itu terbatas.
1: Oke, dibatasi.
0: Dibatasi. Karena apa? Karena uang yang saya keluarkan juga tidak sedikit.
1: Betul, betul.
0: Mereka, gitu.
1: Termasuk jenisnya juga mungkinnya.
0: Betul,
1: jangan sampai ada yang sama
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Nah, jadi begitu begitu ada persetujuan, bahkan tidak ada tenan yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Panitianya, oh ya udah kak, kalau gitu udah tenannya kakak aja.
1: Gak usah ada yang lain misalkan.
0: Ya itu sangat menguntungkan banget gitu. Ya
1: okay.
0: Alhamdulillah sekali gitu ya dengan perjanjian seperti itu. Jadi saya nanti ada penandatanganan MOU segala macam itu dan semua resmi gitu. Bermaterai.
1: Oke. Okay. Secara ke brandnya gimana, jadi lumayan ya dikenal jadinya.
0: Alhamdulillah. Jadi mereka senang aja. Ibu kapan ada acara lagi? Ibu nanti datang ya gitu. Ibu nanti kesini lagi ya, kita
1: bantu
0: ada acara
1: kita
0: di sini,
1: gitu ya,
0: kita
1: misalkan.
0: Di sini. Ya. Bahkan sekolah sendiri jadi menghubungi kita gitu.
1: Iya kan, jadinya kelasnya beda ya, bukan sekedar hanya ngisi tenan aja
0: ya,
1: gitu kan.
0: Jadi kita sekarang gini, kita lagi kosong acara di event-event umum. Ya udah kita masuk ke sini.
1: Oke.
0: Okay. Acara ini lagi kosong, kita masuk ke sini gitu.
1: Oke, okay. Teh Endang itu bisa ditaksir enggak sih di dipukul rata misalkan dalam satu bulan berapa event gitu kan? Kan kalau usaha mah mungkin harus setiap hari juga ya.
0: Iya,
1: ya, ada.
0: Kalau setiap bulan sih udah pasti untuk weekend itu 2 hari saya isi.
1: Oh, 2 hari dalam satu
0: minggu itu isi.
1: Minggu.
0: Untuk sekarang-sekarang hampir setiap hari.
1: Banyak
0: karena,
1: berat.
0: Ya, karena eventnya itu untuk sekolah itu diadakan di weekdays. Jadi di sebelum weekend dia kita udah ada acara di sekolah.
1: Yeah.
0: Nanti weekend pun kita ada acara-acara yang umum di luar gitu, seperti festival-festival atau yang acara-acara. Kalau sekarang sih lagi musimnya lagi HUT RI ya.
1: Yeah.
0: Masih ke situ.
1: Gitu. Jadi bisa setiap hari. Jadi enggak usah.
0: Dari
1: beneran
0: itu, dari seminggu itu saya libur paling 2 hari ya.
1: Oh.
0: 2 hari. Bahkan sekolah juga ada yang sampai sekarang SMA ini, besok SMA ini. Universitas ini.
1: Oke.
0: Okay. Ini saya enggak ke SMA aja, saya universitas okay. juga masuk.
1: Gitu. Baik, baik. Dan umum juga tadi ya.
0: Umum
1: sampaikan.
0: Juga masuk.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ada pengalaman seru enggak Teh selama mengisi event gitu, jualan?
0: Pengalaman seru apa ya?
1: Ya apalah.
0: Banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Pengalaman seru
1: yang membekas gitu dan selalu diingat misalkan. Pengalaman pertama kah pada saat memulai usaha ini dan terjun ke event misalkan?
0: Ada yang sangat berkesan ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya ngisi di universitas. Nah itu tuh pertamanya dia beli sekali. Acaranya waktu itu reuni akbar. Saya ikut reuni akbar itu ada mahasiswa yang alumni fakultas itu ya.
1: Yeah.
0: Dia beli teh mau 2. Ya udah saya bikinin 2. Terus nggak lama dari itu dia balik lagi.
1: Oke. Okay.
0: Teh, saya mau lagi. Oke, bikin lagi. Ketiga kali dan dia datang. Teh, saya beli ini 5, ini 5, ini 10, ini 10.
1: Banyak.
0: Iya, dan banyak gitu, dan dia beli. Ah, yang tadi emang udah habis. enak teh saya harus kasih ini ke alumni-alumni yang lain,
1: katanya gitu. Gitu.
0: Saya mau traktir gitu. Oh ya udah oke. Okay. Terus saya kan sendiri ya waktu itu. Jadi enggak ada pegawai gitu.
1: Iya, iya.
0: Saya ditunggu sama dia, ditunggu sama pembeli lain.
1: Iya. Yeah.
0: Dan dia ikut ngebantuin saya mengemas dari mulai es batu sampai pun saya kebetulan kan saya pakainya tutupnya itu enggak yang manual seperti ini ya.
1: Yeah.
0: Saya ada mesin
1: penutup
0: itu. Di saat itu habis kan saya ada spare buat jaga-jaga gitu. Yeah. Saya penutup yang ini ada
1: sealnya gitu ya.
0: Dan dia tuh ngebantu sampai nutup-nutupin satu-satu.
1: Sampai nutup satu-satu. Bantuin ya.
0: Nah itu tuh sampai sekarang
1: ya, ini selalu ya, inget ya gitu ya. Gitu. Baik,
0: sampai
1: baik.
0: Sampai pun dia saya kasih aku kasih bonus buat kamu
1: gitu.
0: Karena dia udah
1: bantuin,
0: udah beli bantuin, ngeborong banyak
1: betul. Gitu
0: ya. Saya sampai gini, saya kasih ya kamu. Jangan, aku gak suka katanya kalau ngebantuin ada timbal balik. Aku gak mau ini pure ngebantuin. Gak, aku juga pure mau ngasih.
1: Iya.
0: Nah itu sampai sekarang sih saya inget
1: gitu. Baik, luar biasa ya. Seneng ya pada saat berjualannya dengan.
0: Karena dari, jadi saya tahu ketika dia udah repeat order, oh berarti produk saya tuh enak gitu.
1: Baik.
0: Jadi saya tambah pede gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, berarti enak nih gitu punya saya. Sampai-sampai dia beli beberapa kali dan akhirnya ngeborong hampir semua habis gitu diborong.
1: Oke. Okay. Testimoni kebanyakan seperti apa dari konsumen?
0: Testimoni enak.
1: Enak.
0: Okay. Dan saya pedenya di saat mereka udah repeat order beberapa kali di hari yang sama. Di
1: ada acara yang sama. Ada yang mungkin spesifik disampaikan misalkan ini anunya, misalkan gulanya.
0: Kalau gula kebetulan kita by request.
1: Oh, by request.
0: Jadi teh saya nggak mau
1: ya. Takarannya gitu.
0: Saya mau less sugar, saya mau ini. Oh, oke, kita bisa buat.
1: Gitu. Oke, okay. Tapi kan nilai plus dari produk biasanya kan beda-beda gitu. Kira-kira apa yang mungkin yang teteh tahu dari konsumen? Oh, ternyata produk saya ini digemari karena mungkin apa ya rasanya yang beda atau apa gitu.
0: Teteh, aku suka deh rasa ini enak beda dari yang lain. Susu banget, ini banget gitu.
1: Oh, jadi
0: ada yang ngebedain. Jadi saya harus ngebedain sama produk misalkan yang ada di samping saya gitu ya.
1: Iya.
0: Produk yang sama tapi pemakaian bahan itu berbeda. Saya maunya walaupun kita menu sama tapi rasa aku harus
1: beda.
0: Lebih enak gitu dari dia. Jadi saya sengaja kalau bikin harus dibanyakin susunya.
1: Oh, kuncinya di situ.
0: Bahkan saya ada beberapa produk yang tanpa air gitu. Saya pakainya susu gitu.
1: Oh, murni karena, jadi enggak ada campuran air ya.
0: Ya, karena gurihnya air sama susu beda.
1: Iya, pasti. Gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk produknya sendiri berapa varian, berapa rasa nih yang Tete punya saat ini?
0: Produknya sendiri kita banyak.
1: Banyak ya?
0: Untuk yang Milky series ini kita ada seperti ini ada Milo.
1: Ada Milo.
0: Ini es Milo Dino ya ceritanya. Jadi di bawahnya Milo, di tengahnya susu full cream, di atasnya Milo lagi.
1: Oh, tidak bercampur ya bisa gitu ya.
0: Ya.
1: Caranya ya, ada tekniknya ya.
0: Ini kita ada taro, ada full cream juga.
1: Full cream.
0: Sama topping Oreo.
1: Berarti nggak cuma susu, ada krimnya juga ya?
0: Betul.
1: Oh, ada toppingnya.
0: Ya. Terus yang ini kita ada matcha sama Thai tea topping keju gitu.
1: Ya.
0: Jadi kita ada beberapa yang tanpa topping, ada beberapa yang pakai topping. Walaupun pakai topping mereka request sendiri. Karena kita ada di menu topping-topping, bermacam-macam toppingnya gitu. Mau topping apa itu bebas sih.
1: Oke.
0: Dengan harga yang beda.
1: Oke. Jadi setiap kesempatan selalu bawa toppingnya ya sebanyak mungkin
0: semua.
1: Gitu. Berupa-rupa.
0: Semua. Jadi saya kalau pergi event satu mobil udah penuh.
1: Oke. Yang toppingnya biasanya mungkin anak-anak ya atau gimana?
0: Enggak sih ya kalau kayak
1: umum
0: yang
1: juga
0: orang
1: bisa.
0: Dewasa juga bisa sih soalnya ini toppingnya gitu. Kayak keju.
1: Oke.
0: Okay. Keju juga ke orang tua masuk.
1: Mm-mm.
0: Terus Oreo ke orang tua juga masuk.
1: Betul.
0: Anak-anak sih lebih suka.
1: Remaja mungkin ini taksiran remaja saya lebih ke Thai tea dan matcha gitu kan.
0: Nah, ada beberapa sekolah yang jagoannya itu ini.
1: Matcha,
0: sekolah
1: Thai
0: yang
1: tea.
0: Jagoannya ini.
1: Oke.
0: Okay. Itu beda-beda setiap anak. Karena tiap sekolah itu punya ini sendiri ya, biasanya dari mulut ke mulut ya mereka. Kamu minum apa? Minum ini enak kalau beli di situ.
1: Oh.
0: Ya udah, aku mau kayak dia dong. Nah, gitu.
1: Yeah, jadi
0: Jadi ada beberapa sekolah ini macam saya sampai ini lagi ya, apa isi lagi order, apa order lagi untuk ngisi stok yang ada karena habis gitu.
1: Oke. Okay. Teh Endang ini kemasan dusnya ya, dusnya. Ini lucu sekali, jadi sengaja memang untuk kemasan 2 cup gini.
0: Kalau take away.
1: Take away. Take away. Oh, ini take away seperti ini dikasih. Ya. Oh, cantik ya.
0: Kalau take away ini kadang-kadang kalau yang enggak mau pakai dus juga ada, mau pakai plastik aja ribet.
1: Ada. Oh.
0: Tapi kalau take away biasanya
1: harganya berbeda, harganya mungkin ya.
0: Ya, berbeda.
1: Ada tambahan mungkin untuk Oke. Kemudian selain kemasan seperti ini, apakah ada kemasan lain?
0: Kemasan atau lain saya paling hanya plastik yang apa sih, yang bolong itu loh.
1: Oh, yang dijingjing gitu ternyata ya.
0: Kalau itu soalnya kebanyakan rata-rata mereka tanpa kemasan, langsung diminum soalnya. Apalagi gitu. Kalau di acara-acara konser kan jarang yang orang bawa pulang gitu.
1: Iya.
0: Buat di situ.
1: Tapi kenapa bikin ini teh, sengaja buat?
0: Sengaja. Kalau buat misalkan yang buat oleh-oleh gitu ya.
1: Oh.
0: Karena saya kan di sini nggak ngisi, hanya sekolah atau event aja. Jadi saya ada umum, misalkan kayak waktu itu ada acara di Trisakti Festival. Itu kebanyakan tuh orang Jakarta.
1: Baik.
0: Konsumen orang Jakarta sampai datang beberapa kali, dan ini aku mau pulang ah.
1: Iya.
0: Jadi saya udah siap
1: prepare dengan ini, ya. Ini kemasan ini pasti dibuat khusus ya gitu ya, atau iya, memang sudah tersedia di umum?
0: Ini sebenarnya sudah tersedia di umum,
1: hanya saja saya, ada penamaan label ya, saja. Oke.
0: Tapi cukup bagus ya kalau ini.
1: Cucok teh. Cantik ya. Cantik ya. Jadi kelasnya beda gitu kan ya. Kayak minuman kafe gitu ya, ada store khususnya gitu. Teh ada rencana enggak sih tuh bikin tempat, kan kalau minuman mah jago ya, apalagi yang macam kayak gitu. Berencana atau tetap dengan konsep kita di event-event gini?
0: Untuk sekarang masih kepikir di event-event, mungkin selanjutnya kita kepikir ya. Kalau buat kayaknya
1: outlet khusus gitu ya.
0: Kita bikin outlet yuk gitu.
1: Kepikir
0: sih sampai sana. Gitu.
1: Oke. Kan kalau sekarang mah lagi musimnya e-commerce gitu ya, marketplace dan lain sebagainya gitu. Kopi juga kan sudah ke sana gitu. Kalau Teteh sendiri gimana?
0: Nah, saya untuk e-commerce saya udah pernah coba ya. Tapi itu selalu banget responnya gitu. Jadi saya enggak terpaku hanya di online. Ah, enggak bisa nih saya kalau gini.
1: Oke.
0: Saingan lebih banyak. Saingan lebih banyak, terus juga produknya sebenarnya sih kalau online dia dibawa pergi gitu, jatuhnya jadi amburadul sih ya.
1: Oh iya. Paham, betul. Jadi nggak semuanya cocok pakai itu juga ya teh ya, termasuk. Terus,
0: nah itu dia, dari saya e-commerce kan udah coba, tapi karena persaingan lebih ketat, terus responnya juga kurang ya.
1: Dan pajaknya saya, mungkin ya.
0: Lebih ketat, jadi persaingannya memang banyak gitu kalau di e-commerce kan.
1: Dan harganya juga pastinya harus lebih ini lagi.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, saya tuh nggak bisa gitu nunggu. Aduh, kayaknya cuma nunggu orderan gini tuh saya nggak bisa gitu.
1: Oke.
0: Saya harus eksplor lagi keluar. Gitu. Makanya saya jemput bola.
1: Oke, paham.
0: Ikut event, ikut bazar supaya ke ekspor lah, keluar gitu produk saya.
1: Tapi dengan effort yang luar biasa ya pastinya kan, nyiapin istilahnya nyiapin tenan gitu ya kan. Angkat jingjing nyatanya, ungkah gingki gitu kan, kadi. Tempatnya mungkin bisa jauh, apalagi sampai ke Kabupaten Bandung. Gitu.
0: Paling jauh sih selama ini baru kabupaten aja sih ya, belum keluar kota.
1: Oke. Marketnya baru sampai situ gitu ya teh. Tapi udah dikenal tadi, masyarakat sudah
0: terutama
1: di lingkungan sekolah gitu.
0: Mudah-mudahan udah yang sering jajan sih tahu kayaknya.
1: Gitu, baik, oke. Luar biasa. Nah, kalau untuk makanannya sendiri, minuman sendiri ya, ini kan di sini sudah punya label cantik di sini teh, memang ini pastinya sudah paten, sengaja dipatenkan ya. Gitu ya.
0: Udah. Sudah. Jadi kita udah punya NIB-nya, kita udah ada halalnya juga. Jadi udah tinggal ini aja.
1: Tinggal pemasaran gitu.
0: Pemasaran. Dan ini juga ya, kalau pemasarannya juga ini saya nggak pakai sosial media malah.
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya dioptimalin luar biasa, pasti lebih ini ya teh. Tapi kenapa nggak terpikirkan ke sana teh? Apakah memang sudah cukup dengan
0: belum sih kadang-kadang belum sempat, kadang-kadang nggak sempat. Aduh, buat sekarang
1: ya nggak bisa dikerjain masih sendiri semua gitu ya. Oke. Sementara ini siapa yang bantu teteh?
0: Yang bantu pak suami.
1: Suami ya. Ya akan.
0: Suami baik. Sama adalah kalau lagi beberapa event ada satu pegawai.
1: Satu pegawai.
0: Yang buat jadi saya nggak bisa di event itu ada di event lain. Dia dipasangin di sini. Jadi misalkan, oh ini SMA ini ya kayaknya potensinya bagus. Saya pasanginnya di mana ya dia gitu. Jadi nggak setiap di event pasangin situ.
1: Oh bisa jadi teteh nggak di tempat itu gitu ya, yang ngerjain asisten gitu.
0: Ya.
1: Tapi gimana, ada kesulitan nggak kalau misalnya dengan asisten dengan teteh sendiri langsung?
0: Sejauh ini nggak.
1: Sejauh ini aman ya gitu ya.
0: Sejauh ini aman. Karena dia juga kan udah training, udah tahu.
1: Ya. Masalahnya kan QNC si produknya gitu ya. Ya beda jadi, takaran, beda rasa pastinya.
0: Nah jadi sebelum dia jualan juga produk knowledge-nya dia udah tahu.
1: Oke.
0: Jadi udah diajarin dulu dari mulai produk knowledge.
1: Takarannya berapa masing-masing punya ini ya gitu ya. Baik. Oke. Teteh, kalau misalnya mau berbagi tips ya khusus untuk para pelaku usaha UMKM terutama mungkin di kuliner gitu ya. Apalagi di minuman, apa yang ini tadi sampaikan khusus untuk pendengar nih.
0: Untuk pendengar kalau mau bisnis ini ya udah maju terus aja sih kalau sekarang
1: jalanin aja gitu.
0: Kalau sekarang kan kita harus nyoba. Kalau nggak nyoba kan kita nggak tahu.
1: Nggak nyobain nggak bisa.
0: Karena kita awalnya dari nyoba dulu kan. Saya nyobain ini ternyata bagus. Ya udah lanjut aja terus gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu.
1: Oke. Baik. Kemudian kalau misalnya ada yang mau juga apa namanya misalkan mau pesan dan lain sebagainya bisa lewat kemana teh berarti?
0: Bisa untuk pesannya kita udah kebetulan dan udah ada nomor telepon udah saya cantumkan. Kebetulan sosmednya juga mau saya jalanin lagi. Emang sudah ada sebarannya di sosmed.
1: Oke.
0: Udah ada cuman saya belum aktif banget gitu.
1: Baik. Kalau ada yang tertarik misalnya mau bikin kegiatan dan lain sebagainya diterima dengan baik pastinya.
0: Iya. Karena sih kita juga udah ada promo-promo itu untuk mengisi acara di event-event kayak misalkan porseni, olahraga atau apapun kita udah siap.
1: Oh, jadi tadi banyak proposal yang numpuk.
0: Udah banyak. Sampai kadang-kadang jujur aja ya. Kadang-kadang saya nggak baca.
1: Oh gitu ya.
0: Karena isinya pasti sama.
1: Iya.
0: Poinnya ke sana gitu ya.
1: Jadi karena paling langsung ngelihat ke mananya to the point ke mana langsung deh.
0: Langsung to the point-nya aja ke pokoknya.
1: Kira-kira berapa animo gitu ya.
0: Iya. Makanya waktu itu udah masuk ke lagi. Kadang-kadang pagi-pagi udah ada WA lagi. Udah ada masuk ke lagi ini berapa sekolah udah masuk. Saya sampai
1: berarti hampir tiap hari ya di setiap bulannya
0: hari.
1: Ya
0: hampir setiap hari alhamdulillah
1: walau luar biasa tuh kan kita jadi tahu kalau misalnya ada apa ya istilahnya sisi lain gitu ya marketnya beda caranya gitu ya kan ada yang jualan memang harus punya tempat jualan setiap hari tapi tema khusus saya jemput sih, bola justru
0: jemput bola saya mudahnya sayang naik ya apa maju gitu cari sendiri dan itu pun sekolah sama universitas berbeda pasarannya ya
1: pasarannya
0: untuk universitas itu ada beberapa universitas yang uang jajannya itu pas gitu ya karena mungkin dia bayar kos buat makan beda sama anak sekolah anak sekolah kan masih dari orang tua ya dia jajan ya udah beli aja gitu kalau kadang-kadang mahasiswa sekali gitu beli ya udahlah yang penting tahu mungkin gitu ya kalau anak sekolah dia bisa repeat order.
1: Oh kecenderungan memang seperti itu ya kalau mahasiswa ya
0: kalau mahasiswa iya
1: kira-kira itu bakalan lebih royal gitu
0: mungkin ada beberapa universitas yang
1: beda-beda
0: ya yang kelas ekonominya lebih
1: baik
0: gitu ada ya kan kalau universitas ada yang standar biasa aja gitu status ekonominya ada yang
1: kampus atas,
0: elit gitu ya,
1: kampus elit ya.
0: Nah gitu, sama kayak sekolah juga sama sih gitu.
1: Baik.
0: Ada sekolah SMA biasa, ada favorit, ada sekolah yang elit gitu.
1: Oh baik. Jadi sudah berkeliling Bandung sudah modalnya Kak Ubak nyata ya?
0: sekolah di Bandung.
1: Baik, Teh Endang hatur nuhun, terima kasih sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Banyak kisah yang kita dengar tadi dari Teh Endang langsung, luar biasa nih. Mudah-mudahan yang pastinya menjadi inspirasi untuk Anda semuanya, para pendengar, tidak hanya pelaku usaha UMKM, tapi buat kita semuanya ya, yang pendengar ini, kita ayo kita dukung juga para pelaku usaha UMKM yang saat ini sedang berjuang ya, gitu ya.
0: Iya kan ya. Sekarang kalau nggak gitu ya.
1: Iya, dukung gitu, beli ya gitu ya. Beli. Baik, hatur nuhun Teh Endang. Sami-sami. Terima kasih sudah hadir di studio ya, Perempat RRI Bandung. Hatur nuhun. Demikian pendengar obrolan kita di pagi hari ini, siang hari ini ya. Kita tutup saja, kita akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

ia berkata, "Saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya, jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Kasihan, Gan. Belum makan dari kemarin.
1: Kasih, Bu. Kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggriskan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang ya. Di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga, Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Okay,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Nopa yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nopa tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari, MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan.
2: Ini. Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yuk, kok mantep yuk aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali yang
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa?
2: Apa nih? Iya.
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
2: Melayu, ya.
3: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya. Di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya, nah itu dihidangkanlah makanan,
2: berjejer,
3: dihamparkanlah makanan, jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu,
2: ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya, makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih, Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan... itu sempat perdebatan agak lumayan panjang, jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih, pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya, Kaur ya. Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya, tanah Rejang. Salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan? Bismillah.
3: Ya. Kalau memang nantinya gitu, mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional. Resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Mereka, pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim ngidang betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari badan hukum adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan ya, seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh, iya.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk?
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736-7321-994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736-7321-994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811-7816-544.
1: Baik, untuk Jakarta di 021-35-04510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
9: Halo. Ini. Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Selamat siang.
11: Kakak, apa abang ini yang siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Gorong Talo ya. Gorong Talo hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah
10: sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
9: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
9: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
11: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
10: Kakaknya boleh.
11: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul banget.
11: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali memang kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau enggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke pantai panjang, beli pendap bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
11: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram.
9: Yo.
11: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
10: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh.
10: Agak kecil
9: ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
14: Suara budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
14: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
14: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
14: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
14: Donga sama Inga.
9: Iya.
14: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
14: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya apa adanya ya.
9: Makanan kalo Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
14: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
14: Oh iya.
9: Benar.
14: Beda bumbu aja kok Ponopa. Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
14: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
14: Gitu Ponopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Ponopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
14: Bengkulu,
9: dari Sabang sampai Merauke ya.
14: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh,
14: iya,
9: baik.
14: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 Ponopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, Masya Allah.
14: Iya.
9: Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
14: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
14: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
14: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya.
14: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
9: Ya, oke.
14: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
14: Iya, itu
9: yuk.
14: Aja sih ya. Ponopa. Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
14: Ingat sama Donga.
9: Iya.
14: Terima kasih Inga Donga.
9: Iya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
13: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Kamal, Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
9: Iya.
13: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
13: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
13: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu, itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
10: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
13: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
10: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
13: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal.
10: Iya, benar.
13: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
10: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
13: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup. Gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
10: Oke.
13: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG, Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul. Jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
10: lengkap di sana ya.
13: Lengkap.
10: Oke.
13: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
10: Oke.
13: Dan kita insya Allah nggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Modernnya, tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
10: Bahan-bahannya asli, alami.
13: Alami betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
10: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
10: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
13: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya ya?
9: Malah enggak ada suaranya ya.
10: Udah mati.
13: Terputus, Mbok.
10: Terputus.
9: Oke.
10: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
9: Iya.
10: Maybe ya.
13: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini
10: menjawab. Masuk lagi nih telepon.
13: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
10: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
15: Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
15: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
10: Ini Kamal, doa Kamal.
15: Oh, Kamal.
10: Iya.
15: Halo, Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam.
9: Halo Ica.
16: Ponova di sini nggak ada, kosong suaranya melong.
9: Suara siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
10: Iya. Yeah.
16: Mau nanya dong.
10: Mau nanya apa tuh?
16: Iya, nggak ada suara Ponova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
16: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
10: Iya, Kak Febi.
16: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
16: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Uh-huh. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lapis. Lepek diniti, kue
9: rempuk,
16: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
9: Kecil.
16: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
9: Oh, bahasa gitu. Daerah sana kojo.
16: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
10: Okay.
16: Anak-anak sekarang gitu kan.
9: Baik.
16: Yuk.
9: Ya Ica.
16: Assalamualaikum.
9: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya. Oke, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Hiu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada-juada ya, kue ya.
10: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab
17: sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
10: Iya, okay. Karena udah di penghujung acara.
9: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Hiu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji, ini Bagar Hiu asli, Pak Aji.
10: Mm-hmm.
9: Oh. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
10: Baik. Mm.
9: Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus. Namanya hiu punai, kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
17: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
9: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
10: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan kojo, koja.
10: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
10: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
10: Saya lebih suka gula merah sih.
9: Yang merah ya,
10: tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi wah, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
10: Okay.
9: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
10: Kojo, ya?
9: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan.
10: Yeah.
9: Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
10: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang
10: agak
9: spons.
10: Agak kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan, apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang
13: apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
9: Baik.
10: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
10: Dari Kak Feby penutup.
13: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
10: segera
13: versi cetaknya juga. Terima kasih Imponova.
9: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
10: Ya, Pak.
9: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa. Ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: Kalau berkunjung ke Garut, belum lengkap tanpa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu dodol. Dodol terbuat dari campuran santan, gula merah, dan tepung ketan. Memasak dodol memerlukan waktu yang cukup lama sambil terus diaduk sampai kenyal dan lembut. Walaupun lama, tapi hasilnya sangat enak dan manis. Dodol Garut bukan hanya makanan, tapi juga simbol ketekunan dan kebersamaan masyarakat Sunda. Di setiap gigitan, terdapat cita rasa budaya Indonesia yang tak tergantikan.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bunda Kang David Riksa Buana. Kang David ini luar biasa, aktivitasnya banyak sekali, terutama sebagai aktivis sosial Trapawana Jabar. Trapawana Jabar ini bergerak di bidang apa?
1: LSM Trapawana Jawa Barat ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup, sosial, dan infrastruktur daerah atau wilayah.
0: Sesuai dengan topik kita nih, Kang David, menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Dan yang pastinya budaya berbagi ini bisa terorganisir katanya.
1: Ya. Kalau menurut saya, idenya itu bagus banget.
0: Idenya bagus ya.
1: Bahkan sebelumnya pun desa itu kan ada yang namanya BUMDES. Dan BUMDES itu seharusnya aspek legalnya adalah koperasi. Hari ini diwujudkan dengan koperasi Merah Putih. Namun seperti tadi yang pertama akan sampaikan, bahwa pada dasarnya persoalannya bukan di program, bukan di cerita, bukan di seremoni, tapi realita. Sampai dengan hari ini belum ada pembanding yang ideal. Jadi koperasi itu yang seharusnya took over it, jadi tempat usaha bersama. Kadang-kadang yang senangnya, yang suksesnya, sebut secara vulgarnya yang kayanya malah pengurusnya, bukan.
0: Kang David, ini kita beralih nih Kang David, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, menumbuh kembangkan kepedulian budaya berbagi. Artinya ini juga ke masyarakat ya.
1: Betul.
0: Bagaimana masyarakat menumbuhkan sifat toleransi, kemudian juga saling berbagi, artinya ada empati, bagaimana bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu di sini ya mungkin ya Kang. Kira-kira apa yang hilang dalam diri masyarakat kita sehingga hal ini mungkin menjadi permasalahan kita?
1: Kalau menurut saya, yang namanya berbagi, ini kategorinya kalau sekarang itu orang banyak menyebut kesalehan sosial. Nah, ketika berbicara kesalehan sosial, ini kadang-kadang banyak hal-hal yang hari ini menurut saya justru mendegradasi kepedulian-kepedulian tersebut. Itu harus diakui, bukan hanya dari masyarakat atau dari kelompok yang menginginkan itu tidak ada, tapi juga organisasi-organisasi yang menampung kepedulian itu juga kan sudah terbukti ada yang tidak bisa dipercaya.
0: Kemudian apa jadi permasalahan juga individual orang, jadi individualisme itu semakin kuat gitu Kang?
1: Sebenarnya bukan ke individualisme Kang, tapi mungkin kekhawatiran, ketakutan yang ujungnya adalah individualisme itu.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Tiada tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat, panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan

walungan anu bersih, aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kan, kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Dibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di lobanu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit, wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus di

0: pada orang di sekeliling adalah hal sederhana, namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dari 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh. Jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak.

Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kaum Dawu dimanapun Anda berada, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kaum Dawu, di Pro 4 malam edisi hari ini, Kaum Dawu, hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026, saya Anumugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda menemani Anda di acara Alang Layung, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

aduh hari nasib. Tanaga kapersti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebu delah dari sapira. Dan ayeuna belum pisan. Teu sabarakwal aja. Ah, rek balik ka imah sadupuru. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sorangan maneh sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi ah, demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah. Kuring sadar.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Langsek kapi hatur kaum dangu runtuyan lagu-lagu dina acara ngalang bayung di Propat RRI Bandung ku rupi-rupi lantunan lagu pop Sunda perhayangan. Kanggo salajengna Propat RRI Bandung baris nyarengan kaum dangu dina acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu irama keroncong lama. Kaum dangu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa berkenan di hati Anda, ya, menjadi teman setia Anda di malam hari ini. Ada lagu Selendang Sutra dari suaranya Sundari Sukoco akan membuka perjumpaan kita pada Dendang Nusantara malam hari ini. Kaum dangu, mangga nyanggakeun Dendang Nusantara.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh Mak, Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4.

0: Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku kak emang ngaku.
1: Iya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepat lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian?
1: We're fine and we're very happy. Oh iya guys, kita kan sudah mau libur semester nih. Menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan di liburan kali ini?
0: Gimana kalau kita liburan ke Bali?
1: Hah? Bali? Apa kau bercanda? Untuk pergi ke Bali memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan kebanyakan dari kita adalah anak kosan, coy.
2: Iya tuh, Angga, dasar aneh banget. Kalau ngomong itu dipikir dulu. Apa kamu sudah memperhitungkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pergi ke Bali?
0: Ya biasa aja kali. Saya kan cuma ngasih opsi aja.
1: Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita pergi ke Bandung aja? Di Bandung kan banyak sekali tuh tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Kalau kalian ingin berwisata alam, sepertinya pas banget kalau kita ke Gunung Tangkuban Perahu aja. Gimana?
2: Hah? Tangkuban Perahu? Sebentar. Bukannya Gunung Tangkuban Perahu itu gunung yang sangat dikenal di Jawa Barat dan disebut pula sebagai asal-muasal terjadinya Talaga Bandung atau legenda Sangkuriang itu kan?
1: Yes, betul kamu Insani. Nanti deh untuk lebih lanjutnya, sudah kita sampai di sana, kita tanya sama masyarakat di sana bagaimana sasakala Gunung Tangkuban Perahu dan apa kaitannya dengan kisah Sangkuriang, oke?
0: Okay, guys, semakin penasaran aja nih. Besok pagi kita berangkat ke Bandung.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Lembang Gunung Tangkuban Perahu. Subhanallah, alangkah indahnya tempat ini. Udaranya yang begitu sejuk. Dan keindahan alamnya yang masih alami, sehingga membuat hati tenang dan pikiran jadi fresh.
1: Sani, apakah kamu baru pertama kali ke sini?
0: Iya, saya baru pertama kali datang ke sini. Ternyata tempatnya indah banget.
2: Woi, ayo dong kita makan dulu.
1: Iya, iya. Yuk Insani, kita makan dulu. Kamu kan ingin mencoba ketan bakar sama sate kelincinya.
3: Endah gunung Tangkuban Perahu.
4: Silakan Neng. Asep, mau pesan apa?
2: Ketan bakarnya sama sate kelinci 3 porsi ya Kang ya.
4: Mangga Sep, ditunggu saja ya. Punten, kalau Neng sama Asep teh dari Jakarta ya.
2: Iya Kang, kami lagi liburan dan pengen lihat-lihat indahnya Gunung Tangkuban Perahu.
0: Sekalian, kami juga ingin tahu tentang sasakala Gunung Tangkuban Perahu yang ada hubungannya sama kisah legenda Sangkuriang itu. Apakah betul Kang ada kaitannya?
4: Oh, iya Neng, memang benar antara Gunung Tangkuban Perahu sama kisah legenda Sangkuriang itu erat sekali kaitannya.
0: Bagaimana kisahnya? Duh, jadi penasaran nih.
4: Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala terdengar

0: mendapatkannya dari berburu kepada ibunya. Yang sebenarnya hati itu adalah hati si tumang, bukan hati rusa. Kemudian ibunya memasaknya, dan saat memakannya, Dayang Sumi teringat pada si tumang dan menanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah ketakutan dan mengatakan kalau tumang sudah mati. Dayang Sumi marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan senok nasi, kemudian mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Hingga suatu hari, Sang Dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua.
1: Wah, kecantikan yang abadi. Bisa nggak ya aku mempunyai kecantikan seperti itu?
2: Ngarep.
1: Biarin. Terus-terus, setelah diusir oleh ibunya, Sang Kuryang pergi kemana?
0: Setelah diusir ibunya, Sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat dengan keadaan hilang ingatan karena terbentur batu ketika diusir ibunya. Setelah lama berkelana, akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian kedua orang tersebut pun bertemu.
3: Jauh juga hutan ini. Aku sampai kelelahan menelusurinya. Perbekalanku juga sudah habis. Sepertinya ada pondok kecil. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak di situ. Permisi, apa ada orang di sana? Aku seorang pengembara meminta izin untuk beristirahat sebentar di sini. Boleh?
4: Oh, iya, silakan. Aku pemilik pondok ini.
3: Wah, cantik sekali wanita ini. Andaikan dia menjadi istriku. Oh, iya.
4: Kalau Tuan ingin melepas lelah, Tuan boleh singgah sejenak. Silahkan duduk.
3: Iya, terima kasih atas kebaikan Nona. Sebelumnya perkenalkan, namaku Jaka.
4: Oh, namaku Dayang Sumbi.
3: Aku sedang mengembara untuk mencari asal usulku.
4: Oh, Tuan Jaka mengembara sampai ke hutan ini? Apakah dulu keluarga Tuan tinggal di sekitar hutan ini?
3: Aku tidak ingat tentang keluargaku. Aku bahkan tidak ingat namaku sendiri saat ditemukan oleh guruku. Dialah yang memberiku nama. Ia juga mengajariku berbagai macam ilmu. Sampai pada suatu hari, ada perasaan yang mendorongku untuk mencari asal usulku. Lalu guruku mengatakan kepadaku untuk melakukan perjalanan ke hutan ini agar aku dapat menemukan asal-usulku.
0: Dengan berjalannya waktu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Suatu hari setelah selesai berburu, Jaka dan Dayang Sumbi berbincang-bincang di serambi rumah. Jaka tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Rambut Jaka disisir dan dirapihkan. Saat merapihkan rambut Jaka, Dayang Sumbi melihat luka di pelipis kanan Jaka. Ia lalu teringat dengan Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi pun seketika tersadar bahwa Jaka sebenarnya adalah anaknya yang telah lama menghilang, yaitu Sang Kuryang.
3: Kenapa kamu berhenti? Apa rambutku sudah rapi? Kau memang baik. Selain itu, kau begitu cantik dan lembut. Dayang Sumbi, sudah lama aku menyukaimu. Aku pun tahu kalau kau menyukaiku. Oleh karena itu, aku mempunyai satu niat. Aku ingin menikah denganmu.
4: Apa kau bilang? Ingin menikahiku? Sebentar dulu Jaka, sebentar. Aku baru menyadari sesuatu.
3: Ada apa? Apakah perkataanku aneh? Ya, aku serius ingin menikahimu.

0: Tunggu dulu, Jaka. Begini, dulu aku pernah bertengkar dengan anakku. Aku memukulnya dengan centong kayu. Aku memukul tepat di kedua pelipisnya, dan saat aku menyisir rambutmu tadi, aku baru menyadari kalau kau memiliki bekas luka yang sama di kedua pelipismu. Aku yakin kalau kau adalah anakku, Sang Kuriyang. Karena kau anakku, kau tidak dapat menikahiku.
1: Apa? Aku anakmu? Kau pasti bercanda. Kalau kau adalah ibuku, kau pasti sudah menjadi wanita tua. Namun, kau seumuran denganku. Bahkan kau terlihat lebih muda. Kau hanya mencari alasan untuk menolak lamaranku, kan?
0: Benar. Aku tidak bohong. Lihat saja bekas luka di kedua pelipismu.
1: Aku tidak percaya. Semua orang bisa saja memiliki bekas luka seperti ini.
0: Baiklah, kalau kau tetap bersikeras mau menikahiku, aku memiliki dua syarat untukmu. Pertama, buatkan sebuah danau dan sebuah perahu sebagai hadiah pernikahan kita. Kedua, kau harus menyelesaikan danau dan perahu tersebut sebelum fajar esok hari.
1: Apapun syaratnya, akan aku kerjakan. Baiklah, aku pergi dulu sekarang untuk memenuhi syaratmu.
2: Dayang Sumbi terkejut dengan tindakan Sang Kuriyang yang menyanggupi tantangannya. Ia sampai tak bisa berkata-kata dan melihat Sang Kuriyang pergi sambil terdiam. Suatu ketika, Sang Kuriyang berhenti dan bertapa di pinggir Sungai Citarum. Dengan ilmu dan kesaktiannya yang diajarkan oleh Ki Ageng, ia dapat berkomunikasi dengan para jin. Ia meminta bantuan para jin untuk membendung Sungai Citarum.
1: Wahai para jin, aku bertapa ingin meminta bantuan padamu.
3: Apa yang kau minta pada kami, anak muda?
1: Aku ingin meminta bantuan untuk membuat sebuah danau dan sebuah kapal yang megah dalam satu malam.
3: Hanya itu? Permintaan yang tidak sulit. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku membantumu. Tapi anak buahku hanya membantu sampai batas terang di langit. Ketika langit mulai terang dan fajar mulai naik, anak buahku akan langsung pergi.
1: Ya, tidak apa. Terima kasih atas bantuanmu.
2: Jin-jin yang dimintai bantuan Sang Kuriyang bekerja dengan cepat. Dalam sekejap saja, mereka sudah menyusun dinding-dinding untuk membendung Sungai Citarum. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan mulai khawatir. Ia lalu memikirkan cara untuk mengagalkan pekerjaan Sang Kuriyang.
0: Alangkah saktinya ia. Kalau begini, ia bisa memenuhi syarat yang kuajukan dengan mudah. Aku harus menggagalkannya. Tapi bagaimana caranya? Iya, aku akan mengelabui ia dengan kain-kain buah rang-rang warna putih dan berkilau itu. Aku akan membuat seolah-olah fajar telah terbit.
2: Pekerjaan Sang Kuriyang sudah hampir selesai. Bendungan danau hampir rampung. Kapal sedikit lagi selesai. Namun, saat tiang pancang kapal akan dipasang, jin-jin yang membantu Sang Kuriyang menghilang karena para jin melihat pajar. Yang sebenarnya, pajar itu kain-kain yang dibentangkan oleh Dayang Sumbi untuk mengagalkan para jin yang membantu Sang Kuriyang.
1: Hah? Kenapa jin-jin itu menghilang? Padahal sedikit lagi perahu itu selesai. Aku juga yakin. Sekarang belum waktunya fajar. Aku sudah menghitungnya. Itu, benarkah itu fajar? Ah, tidak. Tidak mungkin. Sekarang seharusnya Fajar belum datang. Ah, iya, sudah kuduga kalau itu hanya tipuan. Perempuan itu menipuku. Ah, akan ku kejar kau, Dayang Sumbi.
2: Sang Kuryang dengan cepat berlari menuju pondok Dayang Sumbi. Sementara itu, Dayang Sumbi yang melihat Sang Kuryang mengejarnya dari kejauhan, ia pun lari menuju Gunung Putri dan meminta para dewata agar Sang Kuryang tidak dapat menemukannya. Dan seketika Dayang Sumbi menjelma menjadi setangkai bunga, yaitu bunga jaksi.
1: Ah, Dayang Sumbi, di mana kau? Aku mencintaimu. Kenapa kau pergi, Dayang Sumbi?
2: Dengan amarah dan kekesalannya, Sang Kuryang menendang perahu yang telah dia buatkan atas permintaan Dayang Sumbi itu sangat jauh. Perahu yang jatuh tengkurap berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal dengan Gunung Tangkuban Parahu. Sang Kuryang terus berlari mencari Dayang Sumbi hingga ia sampai di tempat yang bernama Ujung Berung dan menghilang tertelan ke alam gaib. Seperti itu, Neng. Asep, ceritanya.
4: Oh, seperti itu.
5: Nah, dari kisah ini, tentunya kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa kita itu harus mendengarkan semua apa yang diperintahkan orang tua. Karena mendengarkan saran serta nasihat merupakan salah satu cara membahagiakan orang tua.
4: Iya dong. Dan tentunya, kita harus belajar efektif dan efisien, sehingga kepribadian dan karakter kita menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam keegoisan untuk menghendaki sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk kita miliki, seperti Sang Kuryang yang ingin menikahi ibunya sendiri.
6: Kisah Sang Kuryang ini diperankan oleh Aji sebagai Sang Kuryang, Rosyanti sebagai Dayang Sumbi, Uweb sebagai Tukang Ketan, Ulik sebagai Insani, Fikri sebagai Dudi, Alan sebagai Angga, Agus Super sebagai Jin, naskah oleh Nia Yunia, teknik montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng sonten kamdangu di mana wae ayana wirujeng patepang dangti dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng damang?
1: Alhamdulillah dina waktu sih ieu mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oge Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah Kang.
0: Aduh, wirujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol geus di mana wae. Ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres
0: teh angeus. Teu angeus. Aya obrolan mah diponokeun-ponok kadang nya, dipanjangkeun panjang. Ka kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Tah karasan dina danget ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Eta tangtosna kaum dangu oge. Hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya kitu tah ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu
1: ari barong teh eta teh ti jaman taun 18-an teh tos aya sepuh umur teh turun temurun warisan teh tapi ka sim kuring meureun pangbudakna ya nanti gitu nyata. Jadi ngabudaya we, jadi budaya urang sakaluan asli teh tak kasenian teh barong.
0: Oh.
1: Anu we sabubaraha waktu kalangkung itu ditetepkeun yo sareng pangurus daerah teh. Yeah. Jadi ulin barong sakaloa. Alhamdulillah ulin barong sakaloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci eta nu kumaha?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato cek urang sepuh kapungkur mah siga barahala. Barong.
0: Barong.
1: Dina ieu oge barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieun.
0: Nya.
1: Tapi bageur barong sakeloa mah.
0: Kitu taya sihungan gitu.
1: Taya sihungan. Kitu tah. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lalin sakelo amurnya eta mah.
0: Gitu nya.
1: Barong sakelo mah kudu bageur.
0: Kudu bageur nya. Aya di Bali ge namina barong sama.
1: Aya di Bali barong. Di di Jawa Barat oge okay,
0: aya barong.
1: Pang barongan sagala nya.
0: Gitu. Eta mah ngange berarti pang rada pangkolotna bang barongan mah. Gitu. Soalnya di sana aya bang.
1: Bang.
0: Bang. Jadi lanjeukna barong kita.
1: Lanjeukna barong.
0: Lanjeukna barong.
1: Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur teh ya. Nganggo alat musik, nganggo wanitra. Jadi garenaheun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeunna oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nonton nguping.
0: Upami satu acan barong sigana kapungkur kan urang upami di masjid sok ngaya ieu geuna ninjaan. Ngaya sarung. Dikitu ke nah, dibuka nah. Sakitu ayat tidinya gitu tukarnya
1: cenah cek sejarah cek dongeng na pun akis dan pun bapak mah zaman uyut nuju kampung kurma masih hese jadi pada mal negeri itu nya tak milari icalin ke Bandung tinggidur ke daerah-daerah di basisir kidul nih hal satu siga gitu diciptakan ku anjana teh janten barong teh. Saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi sapara kanca ieu teh dijanjeunkeun budaya anu istimewa lah. Janten ulin barong sakeloa ditabuhan kanggo kenang penca, kanggo bedug.
0: Kumplit kitu nya.
1: Kumplit.
0: Tah.
1: Jaman kiwari mah mah we malahan mah ceuk jaman ayeuna mah kurang rame. Di sineuna, di tarumpetan.
0: Wah. Tapi ka dipake ieu penten. Pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunata.
0: Nah, iya aya generasi ngora ye. Tiga nama iya. Nu ngalamananya. Aya mah sesepuhnya.
1: Pelaku.
0: Iya pelakuna jiga na kumaha Kang Krisna. Kayaan barong ayeuna di sakeloa.
2: Ya, untuk keadaan barong di sakeloa alhamdulillah yang di mana saur sepuh
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayo nama tiasa ditampilkan di mall.
0: Oh.
3: Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul sampai di sekeloa, tapi ayo nama tas
0: naik tingkat.
3: Naik tingkat.
0: Nah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Diajak ulin barong ya.
0: Nah, itu prosesna prosesna hoyong janten warisan budaya teh benar eta kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang di mana tahapan pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Teh tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nya nyarira kitu nya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak ciptakeun heula kahiji di hak ciptakeun seni budayana igalna tabehanna sarang sadayana di hak ciptakeun. Terus nu kadua hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: kana hak branded branded gitu nya.
3: Branded na.
0: Branding ya.
3: Tos didamelkeun. Eta mah sami hak merek. Jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tosah. Anu sekeloa gitu.
0: Nah.
3: Jadi tahapannya mah perlindungan dulu.
0: Janten tahapana panginten rada panjang ya.
3: Panjang
0: tahapana. Satana teh kan nabuh ditu di dieu. Masyarakat kudu ngenal heula pangentenya. Nya eta
1: kada apalin heula masyarakat.
0: Apalin heula. Da jol aya warisan budaya teh benda. Ayeuna naon? Nah, ieu masyarakat tos makang kuis sadayana misalnya di daerah-daerah sanes. Yen aya barong di sekolah anu geus janten warisan budaya teh benda. Kumaha tah? Masyarakat.
1: Aya paribaos moal bogoh mun teu wano. Nah, diwanongkeun heula barong teh duit ka. Samemeh gubragna hak cipta sareng BBTBT diwanuhkeun heula jadi ulin barong sekelwa teu papuhis ya ulin barong sekelwa ieu mah khas urang sekelwa dugi ka ti parhak pamarentah oge nya geuningan ditelusuri we ku aranyeuna teh tabuhna kumaha igalna kumaha rengga polana kumaha naha pipiluan kana pagawean batun teu dugi ka kitu dina hak cipta namanya luksur hak cipta.
0: Benten sareng reak, sareng mangbarongan teh nya
1: benten.
0: Naon namina teh?
1: Palakuna oge tos benten. Ibing wah tos benten segala dina we kitu tah mawe.
0: Tah ayeuna kin kinten tos janten WBTB bade dikumahakeun.
1: Eta eta teh abot pisan khususna keur Simkuring kitu nya. Anu gurutak-gurutuk di bidang ulin barong. Anu kahiji kudu dipertahankeun teh. Anu khas na ulin barong teh kumaha.
0: Iya.
1: Tapi cek jaman eta kudu maju mah nya rek kitu wae.
0: Iya.
1: Tanya ayeuna
0: teh pengembangan nya pemajuan.
1: Aya peresmian kumaha tiasa upacara adat hayang kieu tiasa. Jadi tiasa disetel atawa didamel skenario sesuai pamunut
0: ti nu kajadian. Janten pamitos janten warisan budaya mah khususna budaya teh bena. Janten kedah ngudag ka indu nah, mi papa ka zaman minung ka waktu memang pangka zaman sesuai jeung
1: ulah leupas anu anu baheula anu aslina teh umi a teh heug we lah a teh bade ngalintuhan bade ngabegangan teh kana dijaga teh ulah pasambur teu pugu
0: kitu dan kedah kedah dibentenkeun manajang acara ieu manajang acara ieu pangten nya itunya Kang mohon. Krisna laras. Selaku anak muda kumaha ieu perkembangan tadi teh di mall
3: di mall janten
0: permintaan masyarakat
3: upami kapungkur itu menghibur menghibur yang dilihat itu jadi terhibur tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall kita memainkan konsep jadi memberikan makna kepada yang nonton misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate menampilkan ulin barong judulna barong bobogohan nu lalayo teh ieu teh barong teh temana teh barong bobogohan
0: aya dramatisasina
3: nya leres gitu
0: dibikin teater gitu nya
3: iya betul
0: konsepna janten bisa dikabula kabale pantunya
3: leres
0: gitu bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
3: biasa.
0: Ayo nu utuhna eta kumaha?
1: Nu klasikna
0: pisan. Nya kitu nu klasikna kumaha?
1: Tina tabeuh tina laguna eta lagu baheula we.
0: Sunda. Teu nyanak torompetnya.
1: Ulan?
0: Tenyanak terompet.
1: Alhamdulillah tegak bantu. Kemarin judulnya Ulin Barong. Jadi tarompet itu tadi bantun gitu.
0: Ku hewat ya, ku hewat.
3: Lagu.
0: Laguna gitu aja.
1: Nemui ayo nama yang mah ayah pakem ya. Gitu. Ayo kemajuan kita. Pengintan nginung ka waktu ngudaga jamannya ya. Iya.
0: Jadi diluyukin ya.
1: Lalu pemenu anu meserna hayong kieu turutan we.
0: Iya.
1: Di jaman ayah nama
0: ekonomis. Iya. Ada industri lah. Industri. Upami orang ngekewek terasinya mau manjang-manjang gitu. Paling kena janten ka museum. Milih hanastos janten WPTB nya.
3: Di museum.
0: Itu kan. Kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah, merasakan ku asupna WPTB na nya segi ekonomi, segi pertunjukanna, teu kedah aya nilai ekonomina gitu nanaonnya.
3: Ada. Jadi ketika di WPTB kan itu kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan. Yeah. Lalu ada pelestarian. Pelestarian itu di bidang UMKM-nya. Membuat cenderamata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh ya teh. Desa sepuh, jadi penjualan kaos Ulin Barong mulai dari merchandise Ulin Barong gak gantung kunci kalau merurang kali disakulah di kantong nah, oh ya Ulin Barongan itu adalah sebuah pelestarian
0: tapi kadinya macam duginya itu teh
3: dikintun gitu.
0: Itu misalnya ke hiji pameran atau nan kan sudah mulai iya meren ngaramah lah masyarakat mulai dikenalkan ya aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel kunci teh nya barong itu we urang ge gaya barong
1: aya parantos dilaksanakeun namung teu sandugi margi sahubungan sareng pendukung pendukungna teh apa naon kitu
0: modal
1: UDT ya UDT ya
0: ya udah
1: ujung-ujungna kena u
0: nya kedah memang kedah aya sponsor anu
1: ieu. Ya, mohon. Gitu di antawisna.
0: Kecuali urang uduna heula. Nya eta faktor.
1: Sok sanes kitu ge, jadi kanu ayeuna oge ulah leupas. Nu asli teh ulah dileupaskeun. Majukeun tapi ulah menggol teu pararuh.
0: Ku teras-teras berkembang, teras dijaga, dikembangkeun, dimumule penting mudah-mudahan engke aya sanggar Ulin Barong misalnya.
1: Insyaallah.
0: Sapertos wayang yang aya kan museumna di Giri Harja Mas aya gedung khusus pertunjukan wayang atuh tapi hiji non kreativitas di dinya. Jadi masyarakat janten desa wisata gitu. Janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekolah lamun teu acan ninggal Ulin Barong gitu nya.
1: Insyaallah mudah-mudahan ka payuna mah gitu nya. Ari naon nafsu ngaguduguruk tenaga kurang.
0: Iya. Sabar sabdi enggak kuping terompet gitu tah. Kalau kaleleus itu. Gerah bertahap gitu nya.
1: Bertahap
0: gitu. Ayeuna teh tos mulai ka ambe pangitu ku pamarentahan nya.
1: Oh, sanes pars ka ambe deui.
0: Apan terus dituang gitu
1: nalika aya perwakilan kota Bandung ka luar Jawa Barat teh ti abdi ngiring ka ditu di sarana ku beliau teh ini Barong Sunda dari Bandung sok sanes teh disebutkeun sakelewat tapi keur urang Bandung mah urang
0: Sunda pertama gitu. Khususna engke ima di canak globalna gitu nya yang di Bandung teh aya barong gitu
1: barong
0: gitu. Salian ti Sisingaan kan Sisingaan kan roba pisannya Bandung teh nya
3: banyak barong Ulin Barong barong reak
0: nya ta eta pang barongan
3: barong benjang
0: tadi na seri pertunjukan tadi anu ngagerebeg eta aya tadi ngopi-ngopi
1: ti dituna mah teu aya mun ngagerebeg teh ngan kumargi naon ngarauskeun kagenahan kanima tatabeuhan eta jadi lat we ilap ngibing we teras
0: nah. Seperti Terawang sate apa intinya
1: gitu
0: memang rauskeun nya ciga abdi can nguping ya yeuna
3: kadang musikna
0: nya kedah ka sekeloa
1: insyaallah upami Agustus mah 17 Agustus sasekeloa sabarpuluh paguronnya budal sadayana.
0: Oh, janten di sekolah itu udah berkembang itu.
1: Ayeuna berkembang di sekolah teh. Aya anu sa RW 3 grup.
0: Allah. Itu tuh pas satu sedek kami acara gitu atau demi kum.
1: Itu panggilan bakat ku cinta, bakat ku resep, nah. Bakat ku nyaah. Sim guring mah salah ku nu ngawalan kami mitian atuh we syukur atuh. Tapi
0: nya
1: singgara atuh
0: nya eta
1: ulah dibawa kana mengkos
0: parong teh kieu nya nu aslina teh kieu nya
1: ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng anu pareureum ulah pareureum pura mah teh tajong atuh mah
0: nyalabu tajong tigebrus gitu meletet minimal meletet nya kitu nya seueur kitu nya
1: seueur sekeloat teh sekeloat teh mah we aya dua bagian. Nu kasana ka lurah Sekeloa, sang lurah Lebak Gede.
0: Oh.
1: Tadi dua kelurahan teh rame barong teh. Soalnya aya nu sa RW 3 grup sa RW.
0: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon mari kan alatna aya hubungan sareng
1: pencet. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, umumnya buntut barong teh borong-borong sadah teu ieu mah tah. Ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alami nya. Ari ayeuna mah burisak burinung.
0: Iya.
1: Gambarna kita kitu ku kamajuan ayeuna teh. Alhamdulillah. Burisak burinung nu terus maju. Nah kan meureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu. Kudu kitu saya siga kitu.
0: Punten panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh punten tugasna kaum kaula muda ya.
1: Kaula muda gitu.
0: Mempertahankeun ku cara ngadamel festival we heula. Festival barong di Sekeloa khusus. Jadi katinggal ieu perkembangan sih dugi ka mana barong

0: diri dia teh.
1: Mohon mohon.
0: Ku ayana festival teh nyaragamkeun gitu, nyaragamkeun. Oh, ieu mah RT ieu mah kieu. Itu kan mun ragemna teh ku jadi kabeungharan gitu.
1: Mohon.
0: Ragemna eta. Tah ayeuna dihubungkeun sareng tadi teh apa Bang Barongan eta hubungan aku mah. Nah, Barong aya Bang Barongan.
2: Aya Barong jeung Barong bentukna tos beda. Bang Barongan sareng Barong. Tabeuhna oge parantos beda gitu. Laguna oge parantos beda. Jelas mun tabeuhna beda teh. Laguna ge tos. Henteu mobil butut jeung mobil bututnya
0: lain laguna. Tah dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol. Kan sering kamku disapan aya Bang Barongan namina anu ngange kieu teh
2: oh karung gitu nya calawaknya
0: naon eta teh
1: Barong Kreasi
0: kapungkur ti kapungkur eta teh dugi ka ayeuna aya nu haja teh nu ieu teh aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut kitu eta mah ngalih
2: ari ulin barong sekeloa mah masih tetep tabuhna kitu kan. Ya sakedik aya dina lagu nya. Aya musik pan kedah disoe laguna kedah sajalu sa musik kita. Alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar kaluar sekeloa. Margi diantawisna urang sekeloa gaduh saroge atau gaduh bojo di luar sekeloa.
0: Der
2: ngadegeun.
0: Nah,
2: jadi antawis Cigadung, Haur Pancu, mana pada larang Cimahi paros aya. Di tepangan da ye. Kawula muda teh abdi nanginukna ge ulin barong sekeloa. Namun gitu. Aya benten sakudak sakedik mah.
0: Nya keur bentangnya.
2: Kemajuan zaman teh.
0: Nah, reres benten eta ku ngadegeun ge geus mulai ingin mengembangkan gitu.
2: Mengembangkan.
0: Gitu. Gitu. Tapi tetep cikal bakal namanya.
2: Cikal bakal
0: namanya. Eta ta ieu tugas berat teh sosialisasi ke masyarakat oge di salueureun sekeloa pangpang namanya. Aya tarekah karinya tos dilakukeun teh jangan Kang Krisna.
1: Kalau untuk sosialisasi ulin barong sebetulnya karena tadi yang kesaur sepuh dicarioskeun yang awalnya misalkan di Padalarang awalnya itu orang sekeloa jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin barong atau ngadegeun ulin barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin barongnya gitu. Eta. Sudah ada sosialisasinya ulin barong kalau ketika memainkan ya vokalna ieu bedug ieu di barong teh piraku barong teh ieu bedugan moal sanes ulin barong panginten vokalna bedug teras gerakan-gerakanna sosami gitu jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti
0: tah ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok tapi yang baru rak sakola langkung iya panginten tos aya sosialisasi ka baru sakola. Betul.
2: Parantos, parantos. Di antawisna sakola SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Haur Pancu. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we abring-abringan barong. Kitu tah. Namun eta gumantung ka pangurus sakolana. Dati sadayana kepala sakola resep kana seni. Punten ieu eta anu tersebut hare-hare we tinggalin deui gentos deui resep bareng deui usum pencak-pencak usum bareng mah barong mah teh sana aya nu wantuna jiga na panglamina barong teh sekeloa
0: kitu
2: SD sekeloa mah wah tos seperus hampir hampir sadayana budak SD sekeloa mah diajar pencak diajar pulin barongna di sekeloa
0: oh gitu tah mudah-mudahan seperti ujung berung benyang tos ka ieu tos ka
1: kalangan
0: maksudnya dikenal ku masyarakat di ulin barong benyang umumnya di sekolah mah barong jadi hiji daerah teh aya ciri khas keseniannya eta nu diharapkeun mah pangéntan nya eta can ulan aya keneh
2: mun anu diharapkeun teh kitu tapi oge nu diharapkeun teh kade mihape ulah kabawa ku sakabakama kitu sa bahasa sepuh mah kitu nya
0: satu si sakabakama teh nya
1: ujur pilarian
2: eta kitu
0: mah eta nah nung gitu.
1: Itu tambahan Kang Wet, sebetulnya beliau sepuh itu sudah bekerja sama dengan ITB umpamanya sudah membuat sebuah e-book yang dimana bisa diakses sama siapapun itu. Dan itu sudah sosialisasi ulin barong
0: caranya
1: di sekeloa. Bahkan itu film dokumenter ulin barong kita sudah kerjasama dengan dinas pariwisata itu juga sudah di saya
0: matak di ayana dijantkan atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda lagi syarat-syarat sudah
1: sudah
0: maksudnya sudah memenuhi lah
1: memenuhi
0: syarat tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga nyara ngamajukeun pemajuan budaya teh gitu ya
2: kalangkung oke mang web di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
0: kunaan
2: baru jari sarjana tina nulis ulin barong
0: itu secara tidak langsung sebenarnya secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah
2: akademisi
0: mengetahui gitu. Diketahui belum masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit ku sering nampil nah ku sering sosialisasi insya Allah tengah gedean
2: kalau masyarakat mah kedah panuh lah
0: bakal
2: bogoh gitu ya gitu,
0: tak kenal mah kata sayang tak sayang mah kata cinta tak cinta itu kan namanya
1: penuh cinta kenal cinta
0: hiburan lah sekedapnya pak oke kamu nanggu dimana pak ayana orang lajeng gede obrolan orang pogot pisan upami waktu senangan aduh dengan kata bu 17 langkung 40 ayah kene orang ngalaguh lah

Sebelah masih di saranganku kongres ngawangkung tuh beres-beres ayah Kang Krisna oge Bah Aceng sesepuh di sekolah anu tangtosan ngakolakin Ba Ulin Barong. Lajeng iya kas

0: Umumnya arak-arakan berapa kilometer?
1: Aduh,
0: tenaganya karena kerah si.
1: Nu hajat kerah kiatnya.
0: Kamu, kamu di atas dari itu oke. Kuring teh nuju ngarintis mau web. Margi ulah ayah paribasa. Hayam melengitin inungna.
1: Oh nya.
0: Apa ngitin? Barong teh kudu boga inung bapana. Kudu gaduh.

0: uga nanti kudu
1: kieu. Jadi aya ADART na gitu pentingnya di dalam ADART na
0: aturanna pola gerakna ge panginten arak-arakan mah kudu kieu ya. Temenan gitu arak-arakan mah tapi aya nu nganter panganten mah benten deui
1: tah ieu tah ieu panginten hiji jalan kanggo ngadamel festival tapi pasanggiri misalnya ulin barong akan katawis ke baris katawis ieu mah di RT oh ieu mah bisa nak ngesna di dia, tapi tetap dina patokan, patokan.
0: Laras gitu,
1: laras. Oh ngesna, iya mah dino igelna, iya mah dino naona gitu. Kedah ya temennya ayah festival.
2: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan ayah dukungan.
2: Insya Allah ya Pak Camat nuju ngadangu.
0: Mun atas jantan aset daerah teh.
1: Iya.
0: Ulah abdi wungun nunggu guru bukan teh. Nah beliau-beliau gecing
1: atuh. Kedah didukung kan ayah na melanjutkan hiji kesenian teh pelaku sarana pangpangan nu meuli anu nonton anu ngabiayaan gitu maksudnya aya sabaraha usul pemihayangnya pelaku puguh aya
0: kan eta
1: mah gitu aya sarana tos aya nya mantak janten WPTBG dukungan kumaha anu meuli aya teu
0: janten upami poe poe aya naon lagi na komunitas teh mah panginten ieu kualitasnya teh kedah nanjeun kedah langkung nanjeun ari ayeuna teh pan pabalatak jiga hayang
1: mah geuning indungna mah masih kene kedah dihijikeun
0: kumaha kuring we
1: tah itu janten paguyuban mah kan aya anu ieu panginten minimal bimbingan bimbingan ti nya sesepuh teh pengarahan lah
0: pengarahan
1: baris nggak wujud ya insya Allah
0: kami
1: di tahap bertahap gitu kayak kumaha dukungan pemerintahnya khususnya Kota Bandung intinya lebet Kota Bandung intinya
0: Kota Bandung
1: harapan pamungkas ya Kang Krisna panginten kapayuna ya
2: untuk kedepannya Urin Barong lebih global bukan hanya sekedar di Kota Bandung. Saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekelwa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat. Jantan kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
1: Tak, pengen tina. Ya, ka sepuh bade dikumahan ke progres ke depan nak kang Ulin Barong.
0: Kedah majeng teh. Hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini. Teh, kitunya tak. Sanes sarupi sagarupina sanes gerakulin barongna ieu ge para para seniman naon ge panginten ulah kabawa ku sakaba-kaba teh ya sing deudeul sing nyaha komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat
1: geus puguh ayeuna mah puguh teu liar ayeuna mah tos puguh aya suratna aya sertifikatna nya eta teh kantun pelakuna tetapi
0: kantun dulur-dulur si
1: seniman
0: barong teh urang sawo bos sapihanean.
1: Nah,
0: sareundeuk saiga
1: sawo sapihanean. Kacai jadi saleuwi, gadana jadi sadar eta mah atuh nu nikah cenah. Nya kitu aduh hatur nuhun sepuhnya. Kita sampolet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun ponok dipandang panjang nanging kasapu ku waktu itu kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna. Kang Krisna, mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
0: Insyaallah
1: to be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Terus dipantau ku era. Nya. Tindak lanjutna. Engke mah jeung pemerintahanna kitu. Salah ieu hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
1: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedio mah. Dianggurkeun. Hatur nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna aduh. Margi waktu sanesnya kapan atau kongres dina sonten ieu ngaguar ngeunaan warisan budaya tak benda Ulin Barong Sekelwa urang cekapkeun ka dieu mugi urang tiasa tepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna akhir kata tanapi panutup catur pamungkas carita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna 1000 para palku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tetangkalan di Kota Bandung baris dipiara tur dirawat salila usum heudo. Wartos salengkepna dibaca kusim kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojong nepikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe bareng eta ditujukan pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung menang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika mendalkan gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanica Kota Bandung netelaken. Digampang kenana dina proses sertifikasi eta dipiharap bisa mere ajan anu leuwi karena produk oge jasa anu dihasilkan ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Yohanes Handri ngedalkan program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pengusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung mateahkeun deui kagiatan pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salila halodo panjang. Salah sahiji tarekahna nyaeta nyebor tatangkalan ku cara intens sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jadi henteu kegaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuhan di luyukeun jeung kebutuhan. DPKP sorangan ngabogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan tim mimiti nyebor jeung ngagemuk.

Wilujeng Wangi kaum lamu di mana wae ayana masih kene di serangan di Peropat RRI Bandung anu ngajumantara di perantawisan AM 540 kHz dina edisi dinten iye dinten Rebo Ping 2 September 2020 genap. Komdang hari ring peting wangi ayana nyarangan duge katabu saulah sengke kurun tuyan lagu-lagu pop Sunda petingan. Tadi parantus kaduki genta lagu nate Lido Sela Bintana ti Kang Dul Sumbang oge malam minggu ti sonten KBB. Malam minggu sabra dinten deui masih kene aya sabubara. Ngantosnya mangita upami malam minggu kanggo nanoman map di antos-antos kumaha ai kamu para sepuhnya tangkusna sami di antos ogenya tumali ai biasa nama malam minggu teh waktosna kempal sarang kula warga seseueurna kan anu libur anu teu libur teh anu mun imah seseueurna.

0: dan tabisna Sabtu Minggu nujula libur janten tiasa manfaatkeun kempel sarang kulawargi. Mangga kaum dangu, mudah-mudahan laguna anu kadukikeun tiasa janten landong pang beberapa kalbunya kanggo urang sadayana, kanggo nu masih manco, masih nyileuk di Praopat RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk

0: Kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2000?

36, dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sababaraha hiji level komdang. Ganjar oge ngadugikeun ide na teh kawit nama dumasar tina keresahan anak pangintennya ningali rerencangan anak anu ngajar kanu ngajar seni utami nama terkait kirangna media pembelajaran gamelan di sekolah. Tah ngalangkungan teknologi digital ieu para guru tangtusna tiasa ngagunakeun aplikasi dina laptop atanapi dina handphone salaku media pengenalan dasar-dasar dina gamelan ka para murang kalih didikna. Tadi dina virtual galeri gamelan Salendo ieu pengguna dapat menjelajahi cina area virtual yang mencakup galeri dan beberapa pendopo. Di dalam galeri terdapat informasi yang disajikan secara virtual dan tekstual mengenai berbagai instrumen gamelan.

Waditra gamelan saya pisannya, mudah-mudahan ih jika kebahagiaan sih kanggo urang sedayana aya keneh nonoman seniwati ilmuwan anu kreatif di zaman digitalisasi ayeuna teh ngadamel inovasi kanggo ngawanohkeun ngalangkungan game. Nah nya engke we urang panginten pamitos aya aplikasi anu tia anu resmina tiasa dianggo ku marurang kali ayeuna urang antosanya, mudah-mudahan Kang Ganjar dipaparin kalancaran hingga dina waktosna engke tiasa hasil karyana dinikmati atanapi dicobi ku marurang kali.

musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, serta meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran. Agar tetap sehat dan aman, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari, meski tidak merasa haus. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, kenakan topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta batasi aktivitas berat pada pukul 10 hingga 15 ketika suhu sedang tinggi. Jangan lupa, konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung air, serta segera beristirahat apabila mulai merasa pusing, lemas, atau mengalami tanda-tanda

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

Komdang wariring peting nembe kasanggakeun dina runtuyah lagu-lagu pop Sunda petingan. Nganterkeun urang ka tabusau lah selangkung samenit. Masih kene diserangan di Propat RRI Bandung. Komdang kaosa lajengna carita pondok balis kahaturkeun dina wengi ieu ngabantun jejer carios harepan anyar diserangan ku Mang Agus Aki. Oge sareng sena carita pondok kahaturkeun runtuyan acara anu pamungkas nyaeta gerentes peting diserangan ku Budi Lestari. Abantun judul pamimpin. Komdangu kurang sena acara gerantes peting. Rengse oge sadaya runtuyan acara ti Propat RRI Bandung. Ti awit enjing di kawangi iya. Sim kuring pun anu mugia. Ngawakilan reng-reng anu mancet tugas ngatur kenuhun. Anu tole satia satu huka ngoka komdangu sadayana. Di AM 540 kHz. Hatur pun tetina sagala kakirangan ana. Mudah-mudahan orang tiasa tepang dangudenya. Dina dinten enjing. Dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Nina Rahayu Nadea dina jejer carios Harepan Anyar. Sobat budaya, dina enggoning nyumponan bebutuh hirup tangtu kudu dibarengan jeung pangharepan sangka naon anu bakal dihontal tinekanan. Tapi kumaha lalakon Pak Wawan selaku guru honorer di salah sahiji SMA di Bandung? Simkuring Ma Agus Aki wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

loba-loba keur sepi-sepi dina lobana ge anger we eta sok nepi ka jam 12 lamangan teh tara dituluykeun da kudana ge ngan aya hiji mun boga dua masih gana teh bisa nambangan nepi ka sore da ari dipeletar si Jabri karunya atuh bisi tanagana mopo. Nah hajang guru geus mulang deui ka Bandung lain pereke neh sakola teh nya biasa rek ngelol heula ka sakola geus heula teu ngelol. Ae, di mana jang guru teh dinasna? Eta di SMA pada suka nu sok mineng geuning kana TV mang anu anyar-anyar ngabagikeun sembako ka korban gempa. Tah anu kamari ieu pan aya kana TV. Kuring norolang ka Mang Denon bari aya kareueus dina hate. Rehna kuring bisa ngajar di eta sakola anu ceuk sasaha ge hebring dina sagalana. Amuing amuing atuh sakola hade tamah jang. Rek di mana ieu teh turunna jang? Rek diasupkeun ka terminal atawa rek di luar wae? Ah, di luar we mang, meh kana elep. Wayah kieu mah biasana can aya beus. Di ditu we atuh. Di buneran, sok loba elep mah, meh ngetemna teu lila teuing. Nya, kumaha emang we lah. Barang anjog ka buneran teh, nya we, geus aya dua elep nu nungguan. Malah nu pangheulana mah, keur ngahurungkeun mobil rek ngageuleuyeung pisan. Sanggeus mayar ka Mang Denon, langsung we kana elep. Heurin ge maksa we asu. Tinimbang kudu nungguan deui lila. Kade ati-ati jang. Mang Denon nganyet delman. Katingali parumana bagja. Pedah dibere duit paleuleuwih ti kuring. Nya nitip we indung barudak di lemburnya. Ceuk kuring ngagorowo. Nepi ka Bandung teh jam 6:30. Sanggeus nepi ka sakola, langsung we ka kantin. Da beuteung geus pupurilitan minta eusi. Tadi di lemur teu kaburu sasarap. Nepi ka kantin kabeneran keur kosong eueuh sasaha. Sangu koneng hiji bi. Aduh, Pak Wawan, gimana wae manehna meh katingal? Biasa we ti lemur temal teh bari celemun kana goreng pisang nu ngebul kene. Kumaha bi rame wae dagangan teh? Rame kumaha ari Pak Wawan tiiseun pugu. Har tiiseun kitu pan biasa nama ari keur PSB mah lain sok rame. Ah berora ah ayeuna mah nu daftar ge name sakedik teu siga taun kamari. Pak Dasep sareng nu sanes ge ayeuna mah nuju ting rarahuh puguh. Nya kitu bi. Har ari Pak Wawan naha acan terang kitu kondisi sakola ayeuna? Tisaprak Pak Hendar digentos reksak we sakola teh. Ke na nya kitu Pak Hendar digentos. Aeh ari Pak Wawan nah teu uninga pan ayeuna mah digentos ku putra nu gaduh yayasan Pak Enang bari nemen 2 minggu ge ku anjeuna sakola tos sese pan malah mah saurna ka sakola ge nol ayeuna mah kuring ngahuleng. Nya kitu ucapan Bijumi penjaga kantin teh. Ah ngadahar sangu koneng ge jadi teu nikmat rarasaan teh. Hayang gerak tepung jeung Pak Dasep, hayang ngobrol ngeunaan sakola. Nepi ka ruang guru can aya sasaha. Ngan aya Mang Uju we, panjaga sakola keur sasapu. Cager Mang Ju. Alhamdulillah, Pak. Meni tangi nastos dugi geuning, Pak. Nah jam sabaraha ti Garut? Jam 5-an. Kamana nu lain?

Menceli jeng pikiran. Keun we teu boga duit ge. Dari beas mah tadi ge dibahanan ku kolot ti lembur, aya meureun 5 kilo na. Tadi mah rek dibere teh loba ngan hoream we angka ribung mawana. Datang ka kontrakan jam opatan, sanggeus salat asar, rek sajungjungeun ka kamar, maksud teh rek gegelehean. Teu kebat, da kadenge aya nu ngetrok panto. Barang dibuka teh, geuning budana nu boga kontrakan. Geus pasti we, rek nagih kontrakan. Matak memeh manehna nagih ge. Kuring miheulaan sanduk-sanduk, menta dihampura can bisa mayar. Kewe bulan hareup disakalikeun, nungguan heula nu balik nu ti Malaysia. Geus dikitukeun teh, manehna langsung balik. Ngan omat we cenah, mun geus aya, kudu langsung dibayar. Lamun teu dibayar bulan hareup, wayahna tong dieusian deui, da geus aya nu rek ngontrak. Malah geus mere panjer sagala. Peutingna kuring teu bisa sare. Pikiran kumalayang ka ditu ka dieu, ka budak, ka sakola, kontrakan, kabeh muter nasira. Jam 7 isuk-isuk geus saget babakuna mah rek ka sakola, bari rek nanyakeun duit urut panitia pekan kreas

nya moal sok atuh aya naon. Kuring teu sabar. Punten pisannya. Bapak teu kedah angkat deui ka sakola. Da bapak teh cenah bade diistirahatkeun. Bapak ge terangku anjeun. Siswana ayeuna mah ngan kenging sakelas. Teras kondisi sakolana teu memungkinkeun. Di sakola ge pantos seueur PNS nu kedah 24 jam ngajarna. Kangge syarat sertifikasi. Janten kangge sementawis mah bapak istirahat heula di bumi tong waka ka sakola deui. Ke. Jadi maksud Mang Uju teh kuring dipecat gitu? Sanes ngan istirahat heula we. Insya Allah ke dipanggil deui. Nyalah ngarti Mang Ju, kuring teh dipecat. Geus lah tong loba bacot gitu. Jeungna nyalain kamari ngomong sakalian. Pan Mang Uju ge nyaho kuring teh kamari ka sakola. Jeung teungeunahna, nah bet Mang Uju anu ngabejaan ka kuring teh. Nah didinya geus diangkat pejabat naon. Pan didinya mah ngan seukur tukang sapu lain. Geus diangkat pejabat naon didinya. Bisi kuring teu apa kana jabatan anyar nu geus dibere ku kepala sakola. Bejakeun kadunungan maneh. Keun we rek mecat mah. Ngan eta hutang nu geus kakesangan ku kuring bulan kamari geura bayar gitu. Wani mecat teh kudu jeung wani mayarna. Anterkeun we sakalian ku didinya ayeuna. Kuring ngomong tarik jeung sugal awahing kaberung hawa nafsu. Aduh pak, punten tong gaduh sanggi gitu ka abi. Abi ngan sakadar piwarangan, tegaduh kakawasaan di sakola mah. Nyarios gitu teh, pedah we kenging hasil rapat terbatas para pimpinan. Punten pisannya pak. Terbatas pimpinan saha, pan kepsekna geger eweh. Pan Mang Uju nyaho kuring masih ngajabat wakasek. Ari ieu pimpinan saha maksud didinya teh? Aduh, dukalah kirang terang. Sakali deui, punten pisannya pak. Klik sora HP tibelah ditu pareum. Amek nyedek tanaga midek. Kuring yang saya na korsi di teras ima. Kuduka saha kuring mepehkeun ieu rasana langsa. Ditinggalian jadi tepugu. Ningali korsi tipi jeung nu lainna siga nu ngalelewa siga nu mupuas ka kuring karasaan teh hayang ngabalang-balangkeun hayang ngaruksak nu aya di jero imah tapi kuring masih keneh boga pangeran ya Allah kiatkeun diri kuring rumah sakuringan saukur guru honorer nu teu boga pamingpin tempat nindeun Bang Balu tempat ngobrol mun boga masalah siga kieu nu asa kahina teh kuring dipecat ngaliwatan Mang Uju pagawe purasa sapu di sakola bener-bener dunya geus dibalik. Meureun mata kitu geus nasib ku kuring we nyaho kuring rek dipecat mah kaduhung teuing tawaran babaturan ngajak ka honor ditolak. Telila kring sora HP disada, diilikan, SMS ti pamajikan. Buru-buru ka lembur, budak kanceuh deui, ayeuna aya di Rumah Sakit Umum Garut, kudu diopname.

Sobat Budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Nina Rahayuna Dea dina jejer carios Harepan Anyar. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

hirup di dunya lain ngan saukur sapiringen sangu panas. Tapi kumaha carana boga lengkah-lengkah nu eyeup ku amal. Pikeun ngawujudkeun diri jadi mangpaat. Urang tos pada uninga yen hirup hade teh di mana bae urang cicing di dinya urang mere warna.

0: gerentes dina sora nu eces. Sora jeroning ati nu kalindih ku nafsu. Gerentes ieu ngawujud dina hiji pamimpin.
1: Mangsa amanah kapamimpinan enteup ka diri. Pikiran mimiti kumalayang apai-apayan ngukur saban jengkal ieu nagri. Aya naon di ditu? Di wetan, di kulon, di kidul, di kaler, di luhur, di handap. Di ditu aya leuweung rembet. Di ditu aya pasawahan nu ngaplak satungtung deuleu. Tah, di dinya rahayat ieu nagri kalaparan sarta mangreu-reu nu barodo katotoloyo. Taya kanyaho maranehna malarat walurat meh-mehan sakarat. Nah, bet kitu. Kuring pamimpin ieu nagri, kuring raja diraja nu ngawasa nafsu.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum dangu dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa kembali dengan acara Cahaya Pagi dari Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung, yang di pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan tentunya untuk bisa lebih memperbaiki diri untuk hari ini, mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Kondang, pada kesempatan Cahaya Pagi ini kita akan ditemani seperti biasa oleh narasumber setia kita, Bapak Ustadz Muhammad Muhtar Arif. Untuk itu langsung kita temui beliau. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Antong bapak nyebatna akang dan masih anom keneh. Akang kumaha damang, anjing iya sehatnya. Alhamdulillah, hirabil alamin. Dupi topik kanggo anjing ayeuna naon deui kang?
2: Ayeuna kita berbicara masalah keselamatan dengan fadilah solawat.
1: Iya, solawat berarti solawat untuk selamat ya.
2: Betul.
1: Iya. Dan untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada, untuk sajian religi pagi di Pro 4 RRI Bandung disajikan secara monolog. Untuk itu kami mohon maaf untuk Anda, kami tidak bisa menerima telepon ataupun SMS dari Anda. Untuk mempersingkat waktu, mangga Kang Ustadz Muhtar Arif untuk menyampaikan paparannya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin walhamdulillah.

4 RRI Bandung, yang dimana ini merupakan salah satu program yang seperti yang tadi disampaikan oleh penyiar. Mudah-mudahan dengan ada program ini, hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Sahabat Lombangu, dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, bahwasannya kita sebagai umat Rasulullah SAW itu memiliki kespesialan umat. Kenapa saya katakan kespesialan umat? Karena kalau kita melihat umat-umat Rasul atau Nabi terdahulu, itu banyak yang langsung dibalas tatkala mereka itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya Nabi Lut langsung kaumnya diajab sama Allah. Nabi Nuh alaihissalam kaumnya diajab sama Allah. Tapi hebatnya daripada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah muliakan, bahkan hampir berarti kurang lebih ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hal-hal yang spesial untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita berikan kepada baginda Rasulullah? Sebenarnya begitu. Apa yang kita berikan kepada baginda Rasulullah? Maka yang kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang doa, tentang doa, tentang salawat, keselamatan. Salawat itu, sahabat kaum dangu, merupakan hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan hal yang sangat luar biasa? Karena salawat itu satu-satunya perintah Allah yang dimana Allah pun melakukan. Bahkan dikatakan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi untuk nabi. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda Rasul. Maka di dalam salawat pun, sahabat kaum dagu, Allah memberikan fadilah, keutamaan. Dikatakan pada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man sallaa 'alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, wahidatan, sekali saja, sallallahu alaihi asyron, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain daripada itu, riwayat Imam An-Nasa'i, sahabat kaum dang, Imam An-Nasa'i kalau ngobrolin fadilah salawat, beliau menjelaskan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra, siapa saja yang membaca salawat kepadaku, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa utas anhu asyru khati'ati wa rufi'at lahu asyru darajat, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Masya Allah. Jadi sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, orang yang membaca salawat kepada baginda Rasul sekali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah, akan diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya sahabat kaum dangu. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholawat. Ustaz, sholawatnya apakah yang harus panjang-panjang? Enggak, sahabat kaum dangu. Boleh sholawat Jibril.

Apa yang lebih gampang yang pengen salawat Badar, silakan. Salatullah, salamullah, alaikum.

0: sahabat, kamu tahu dimanapun Anda berada, maka sholawat itu tidak harus seperti yang teman-teman tahu, yang dimana sahabat kaum dangu itu kalau sholat itu harus khusyuk, harus ini, memang harus khusyuk dan sebagainya. Tapi untuk pembiasaan, bacalah sholawat dimanapun Anda berada. Maka Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sapa Ad-Dimyati dalam kitabnya Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya mengatakan 10 keutamaan yang didapat oleh orang yang membaca sholawat. 10 keutamaan ini disarikan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholawat itu, yang membaca sholawat akan mendapatkan sholatul malikil ghaffar, rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Maka orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasul, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan menaikkan derajatnya. Lalu yang keduanya, syafa'atun nabiyil mukhtar. Wah, ada nama, ya sama kayak namanya nih yang lagi ngisi, mukhtar. Masya Allah. Syafa'atun nabiyil mukhtar, syafa'at Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Jadi sahabat kaum dangu, diriwayatkan dalam satu hikayat itu, nanti ketika hari penghisapan di padang mahsyar, baginda Rasulullah membawa satu bendera. Bendera itu mencari orang-orang, siapa yang selalu bersolawat kepadaku, kata baginda Rasul. Maka orang-orang yang selalu bersolawat kepada baginda Rasul akan selamat pada hari itu. Lalu yang selanjutnya, keutamaan daripada salawat menurut Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati itu adalah al-iqtida bil malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat abrar, yang dimana malaikat-malaikatnya itu senantiasa daripada bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempatnya, yaitu mukhalafatul munafikin wal kuffar, membedakan diri orang munafik dan orang yang kafir. Kita tahu sahabat kaum dangu, di dalam surah Nabawiyah begitu luar biasanya perjuangan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perjuangan dalam mendakwahkan orang-orang yang kafir, perjuangan yang mengajak orang-orang kafir untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai daripada mengajak dari atau berperang dengan orang-orang kafir. Tetapi orang-orang yang senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan terhindar daripada dua hal ini, yakni kemunafikan dan orang kafir. Munafik itu menutup diri, sahabat kaum dangu, menutup diri. Tatkala dia mendapatkan cincin emas, dia katakan perak, itu munafik, bukan berbohong. Kalau berbohong itu beda. Perbedaan antara orang-orang yang munafik dan orang-orang yang berbohong itu adalah munafik itu lebih besar daripada berbohong. Kalau berbohong hanya misalkan mengatakan putih itu menjadi hitam. Tetapi kalau orang munafik itu, ya selain di dalam dia sudah mengatakan hitam, padahal di dalamnya itu ada putih, ada merah, ada kuning, lebih banyak munculnya daripada berbohong. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu, kita terhindar daripada sifat-sifat kemunafikan dan sifat-sifat daripada orang-orang yang selalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam keutamaan selawat itu ada yang namanya mahul khataya wal aujar, yaitu penghapusan kesalahan dan dosa. Jadi orang-orang yang bersalawat ke baginda Rasul itu diampuni dosa dan kesalahannya, dengan catatan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kecil. Yang keenam, qada'ul hawa'ij wal awtar, yaitu pemenuhan hajat dan harapan. Nah, ini orang-orang sahabat kaum dangu, kalau sahabat kaum dangu punya keinginan, membeli apa, membeli apa, membeli apa, maka banyakin salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampangkan hajat, akan mengampangkan harapan daripada keinginan sahabat kaum Nabi dimanapun Anda berada. Selanjutnya ada yang disebut tanwiruz zawahir wal asrar, penerangan lahir dan batin. Orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya akan cerah, batinnya akan cerah. Kenapa? Karena lisannya selalu mengatakan tentang nur-nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya selalu mengatakan tentang kebaikan-kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya tantintinya untuk mendoakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersolawat tak akan pernah hatinya itu gelap, selalu ada dalam cahaya, selalu ada dalam ketenangan, karena pada dasarnya lahir dan batin kita itu ada dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-8 adalah an-najat minan nar, keselamatan daripada neraka. Orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan daripada keselamatan dari neraka, akan diberikan kebahagiaan. Dan selanjutnya dakhulu daril qarar, yaitu masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang bersolawat nantinya pada finisinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang selalu bersolawat kepadanya dengan surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Yang terakhir, ada yang disebut salamul azizul jabbar, salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa. Masya Allah, sahabat kemenang, orang-orang yang bersolawat sampai-sampai Allah memberikan salam kepada mereka, tiada lain dan tiada bukan. Ini kenapa? Karena ini merupakan salah satu keistimewaan daripada orang-orang yang bersolawat. Said Bakri bin Said Muhammad Syafa'ad Dibyati menganjurkan agar kita itu tidak menyia-nyiakan waktu tanpa membaca solawat, mengingat banyaknya keutamaan yang terkandung daripada amaliyah Nabi. Maka Said Bakri waktu itu pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, perbanyaklah membaca solawat untuk Nabi mulia ini. Niscaya solawat ini menghapus dosa besar, menunjuki ke jalan yang lurus, melindungi yang membacanya daripada siksa neraka jahim." Maka banyak sekali, kalau dulu saya di pesantren, sahabat kaum dahu, itu banyak sekali para wali-wali Allah yang mendapatkan keberkahan dengan sering mendawamkan atau sering mengatakan atau membaca tentang salawat. Hal ini ditegaskan lagi-lagi karena daripada keutamaan-keutamaan daripada salawat itu. Sahabat kaum dahu dimanapun Anda berada, maka salah satu hal yang sangat luar biasa, salawat itu menghindarkan kefakiran. Makanya orang-orang yang kadang, mohon maaf, fakir itu tidak sekedar harta yang tidak memiliki apa-apa atau kekurangan harta, tapi ada juga fakir batin. Fakir batin itu adalah yang terlihatnya senang, ada uang, ada harta, tapi gelisah hatinya. Itu fakir batin. Nah, itu salah satunya disebabkan apa? Karena lisannya jarang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang kesimpulan tentang bagaimana seharusnya salawat itu dapat direlevansikan dalam kehidupan kita, dalam dilaksanakan kehidupan kita, alangkah lebih baiknya kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang akan dilantunkan atau akan diputar di perempat RRI Bandung, agar hari kita semakin berwarna, diisi dengan kajian-kajian Islami juga warna-warna tentang kesenian. Silakan Teteh.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Kita jeda sejenak. Untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada, tetaplah di Perompas Suara Budaya Bandung dalam sajian acara Cahaya Pagi.
2: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia.

0: Sebuah tembang cantik nikmat dari suaranya Dewi KDI. Mudah-mudahan ini tentunya lebih menyentuh hati kita ya, kaum dangu, untuk lebih mensyukuri ya apapun yang telah diberikan, nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempat Suara Budaya Bandung masih menemani Anda di pagi hari ini dalam Cahaya Pagi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Muhtar Arif. Iya, Akang, Kang Ustadz?
1: Iya,
0: mohon. Mangga, kami persilakan untuk meneruskan paparannya.
1: Baik, insyaallah. Kaum dangu sahabat, dimanapun Anda berada, sahabat kaum dangu, tadi kita berbicara masalah sholawat ya, gimana sholawat itu begitu, ternyata begitu luar biasa fadilah-fadilahnya untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan bahwa Abul Mawahib As-Sadidi berkata, aku bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku bertanya, ada hadis yang menjelaskan 10 rahmat Allah diberikan bagi orang yang berkenan membaca salawat, apakah dengan syarat saat membaca harus dengan hati yang hadir dan memahami artinya? Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la bal huwa bi kulli musallin alayya wa la ghafilan, bahkan itu diberikan bagi siapa saja membaca selawat meski tidak paham arti selawat yang ia baca. Jadi tadi kita membahas bahwa orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 10 kebaikan untuk orang yang membaca selawat itu. Nah, di sini ada kisah Sayyid Abul Mawahib As-Sadili itu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, kalau orang-orang yang membaca salawatnya gak tahu artinya, salawat-salawat yang hanya sekedar dibaca, apakah itu juga mendapatkan rahmat Allah? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, mereka juga akan mendapatkan meskipun dia membaca salawat tidak paham artinya atau kita apa yang dia baca. Ini menandakan begitu luar biasanya sholawat. Makanya sahabat kaum dangu rajin-rajinin baca sholawat. Kalau ada majelis-majelis sholawat, ikut majelis-majelis sholawat. Karena majelis-majelis itulah sahabat kaum dangu yang akan memberikan warna, yang akan memberikan keberkahan daripada kehidupan kita. Satu daerah itu akan berkah kalau ada orang yang sholawat. Satu daerah akan berkah kalau di dalamnya ada orang yang membaca Al-Quran. Dan sholawat ini juga yang akan mendatangkan daripada keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebuah keterangan sahabat kaum dangu, apabila kita berdoa tidak dimulai dengan memuji Allah tanpa membaca sholawat, kita disebut orang yang, kita termasuk orang-orang yang disebut buru-buru. Sedangkan Allah itu gak suka buru-buru. Allah itu gak suka cepat-cepat. Baginda Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa tapi tidak dibuka dengan memuji Allah Ta'ala dan nama memuji salawat, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, azallah hada, orang ini terburu-buru. Selanjutnya baginda Rasulullah mengundang orang itu, lalu ia atau orang lainnya dinasihati, jika kalian berdoa maka harus diberi pujian kepada Allah, membaca salawat lalu berdoalah sesuai apa yang dikehendaki. Apabila orang yang berkenan pada hari Jumat maka berbanyaklah salawat di dalamnya. Ini buat bapak-bapak khususnya sahabat kaum dangu, kalau misalkan mau Jumatan, daripada sebelumnya ngobrolin karpet masjid, ngobrolin banyak hal-hal yang tidak berguna, apalagi sampai mengibah di dalam masjid, ngobrolin tetangga-tetangga yang gak baik, lebih baik diisi dengan membaca salawat. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min fil abdalin ayyamikum yawmal jum'at fa'ashiru alayya minas salat fihi fa inna salatakum ma'rudotan alayya. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat di hari itu, karena salawat kalian diaturkan ke pangkuanku. Masya Allah, sahabat kaum dangu. Begitu luar biasanya orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, sekali lagi yang perlu ditekankan bahwasannya solawat itu nggak perlu panjang-panjang, solawat juga nggak perlu pendek-pendek, standar saja. Kayak misalkan nih, Kang Muhtar itu kadangkala suka lantunin solawat di motor, sambil Kang Muhtar naik motor di lampu merah diusahain baca solawat. Itu dibiasakan itu kenapa? Karena hal-hal itulah yang akan menjadikan kita sering membaca solawat. Begini sahabat kaum dangu, kebiasaan itu dibentuk. Kebiasaan itu dibentuk. Kayak halnya kayak begini, kita sholat kalau nggak dibiasain susah. Sholat orang yang tepat waktu dengan sholatnya yang selalu nggak tepat orang tepat waktu, susah itu sahabat kaum dangu. Makanya harus dibiasakan. Adzan ke masjid. Kenapa? Agar karakternya terbangun. Kalau karakter kita sudah terbangun dengan kita cinta kepada baginda Rasul, dengan kita sholawat kepada baginda Rasul, maka yakinilah apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam diri orang-orang yang selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka percayalah itu akan mendapatkan daripada rahmat Allah, sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, apalagi sekarang di bulan Rajab, ada doa yang luar biasa

0: Bulan Rajab adalah bulan yang mulia dan bulan Rajab pun ada salah satu anjuran daripada ulama di bulan Rajab, perbanyaklah membaca solawat sehingga bulan ini menjadi bulan yang agung, bulan yang sangat diberkahi daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sebelum membaca solawat alangkah lebih baiknya sebisa mungkin diutamakan memegang wudu jauh daripada hadas besar, selalu teringat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan-keberkahan solawat akan selalu ada dalam diri kita, selalu ada dalam hal-hal yang membuat diri kita selalu ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang kita perkirakan berarti tidak akan sampai 100 hari lagi, mungkin 60 atau 59 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu sahabat kaum dangu, saya lagi perbanyaklah selawat sehingga kita akan selamat. Orang yang selawat akan selamat. Mudah-mudahan kajian saya pagi kali ini bermanfaat, penuh dengan keberkahan, sehingga sekali lagi kita akan mendapatkan kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Abu Abdullah, sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya, jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kaduhikeun simkuring web Rukanda tepang

Sampurasun Pak Sundan, Kom Dangu, Lujeng Enjing Kasadayana, Kom Dangu, Prokopat RW Bandung. Dinten Kamis ping 3 September 2020 genep Kom Dangu ya. Sarangan Kusim Goreng Beni Hardiansa di Prokopat RW Bandung anu ngaju mantara ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Minangkan lagu-lagu Degung Sunda Kom Dangu di tabu genep dugin ka tabu 11 ya. Bila jangan dangukan kasadayana, mudah-mudahan orang sadayana edina pandang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan

0: Kan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi radio.

0: tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Atenun kaum dangu masih Satya Manco di Perobat Ere Bandung. Orang dugikan informasi ngenaan kegiatan 1000 pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Nah, Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat katut para pengusaha nguatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngalewatan program pendampingan sertifikasi halal. Ye gawe bareng ditujukan pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung supados kenging sertifikat halal produk atau jasa anu ditawarkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkan gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di Botanika Kota Bandung netelakeun digampangkeun dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasilkeun ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu komdangu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Johannes Henry ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pangusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi.
1: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi. Sehingga tarian

0: Sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti ia, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah ia putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.